0: Ui, berita hangat ni. Ini kalau viral ni, baru dapat like banyak-banyak. Baru famous.
1: Hey, Mat, hang kau post semua ni?
2: Weh, Mat, hang post berita palsu. Hang tahu tak?
0: Palsu apanya, awaknya bukannya ada masalah pun. Apa ada masalah kah?
1: Ni, hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni. Berita tak betul pun. Hang berani pula post. Hang tahu tak? Sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Ada lagi, Mat. Hang dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni.
1: Ni. Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pipos sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasal.

0: Selamat pagi, good morning. Pagi-pagi Sabtu ini, cue teman anda dalam Santai Sabtu 6.12 untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. Ya tu, hey, Mami, dia buka radio lah tu. Hari ni hari Sabtu dah, Mami. Tapi yang pasti itu, anda jangan lupa untuk terus stream kami sepanjang masa menerusi frekuensi kami 95.7 di Georgetown dan juga di Seberang Pride. Okey, kalau tadi kita dah pun belanja lagu-lagu terbaik menerusi jam yang kedua, sekarang ni cue nak teman anda di jam yang ketiga, jam terbaru. Dan kalau boleh, anda yang mungkin ada persediaan kan, hujung-hujung minggu ni nak sharekan dengan Q. Macam Abang Safuan ni katanya, Assalamualaikum Q, selamat pagi. Hari Sabtu ni perkena kacang pul. Oh, yang di-sharekan dalam Biz On Air hari tu. Oi, sempoi kan. Macam tu lah. Kita support peniaga ataupun usahawan-usahawan tempatan kita. Okay, sejak lagi nak sebut pasal Biz On Air, ada juga info yang Q nak kongsikan untuk anda. Dan juga ada berkenaan dengan pasport. Ini penting sebab ada yang nak travel kan. Ada nak balik ke sana, nak balik ke sini, nak travel overseas. Ay, beruntung lah. Tapi untuk jam ini juga, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik menanti anda. Antaranya, kita ada lagu ini. Kita nak beraya lah dengan Hari Raya, Hari Bahagia daripada Ideal Sister. Ada juga Syamel dengan lagu Beribu Tanda Tanya. Ada juga lagu ni dalam Carta Top 10 Mutiara. Buat juita-juita di luar sana. Yang terbaik untuk anda, terus kekal setia bersama kami di Muter FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Muter FM, sekalinya untukmu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sesuai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari PM Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kita bersih stream Syamel dengan Beribu Tanda Tanya. Lagu ni juga ada dalam carta top 10 Mutiara. Kalau anda nak tahu kedudukan lagu ini, boleh dengarkan bermula jam 2 petang nanti. Hari ni ada hari Sabtu, esok ada ulangan dia. So don't worry. Tapi minggu ni Q boleh bagi tahu, kami berdua ada Team Rose akan teman anda. Okay, tapi sebab pasal Syamel ni, Q sempat juga check out Instagram Syamel semalam. Ada cover song yang Syamel bawakan. Nak belanja sikit lah kita.

yo. Syamel pun cover juga lagu Alpha kan, P. Ramlee dan Saloma. Kalau anda kalau tengok di IG Instagram lah kan, Syamel memang ada kata request masih dibuka untuk next cover dia, Syamel kan. So boleh lah kalau anda nak check out lagu-lagu yang anda suka suruh Syamel cover pun, boleh komen kat situ. Okay, sekejap lagi Q akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini perkembangan semasa. Layan dulu Alison Mayat dengan Invisible. Terus layan Hujung Minggu Mutiara FM, Santai Sabtu 6.12.

0: menerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Peluang kepada peniaga AKS dan penggelaran produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Hujung minggu anda bersama dengan Q. Waktu ini dalam Santa Sabtu 6.12. Okey geng, kita boleh stream tadi. Tulus dengan hati-hati di jalan. Kalau ikutkan, kena berhati setiap masa kan. Ketambah-tambah yang ada di atas jalan raya tu mungkin sedang mandu saat ini. Terima kasih kongsikan perjalanan anda. Macam Kak Sofia ni katanya, Q tengah duduk bersiap-siap ni. Saat gini nak balik ke kampung. Kemana tu tak bagi tahu kan. Kalau anda nak kongsikan dengan Q lagi, boleh datangkan terus ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Pasal jalan-jalan ni, mungkin ada juga sahabat-sahabat kita yang bercuti lama ni nak pergi keluar negeri kan. Dia nak pergi overseas. Untunglah awak. Okay, tapi kita nak kongsikan yang mana mungkin anda nak bersedia dengan pasport anda. Ini awal hari tu memang dah kita dah kongsikan daripada Jabatan Immigration Malaysia Pulau Pinang yang memaklumkan pejabat pasport Seberang Jaya akan ditutup sepenuhnya bermula 15 Mei hari tu. Kan, jadi janganlah pergi situ tengok-tengok, siapa tutup ni, mereka tak beritahu apa pun. Habang dah, kami habang juga Jabatan Immigration pun dah habang dah hari tu. Jadi ia melibatkan semua urusan berkaitan pasport dan dokumen perjalanan saja. Tapi susulan penutupan itu, orang ramai yang punya urusan seperti rujukan dan siasatan, pasport hilang ataupun rosak, permohonan pergerakan keluar masuk, dokumen perjalanan terhad ataupun DPT, surat akuan pengenalan serta lain-lain urusan berkaitan diminta hadir ke pejabat pasport berhampiran bagi memastikan proses berjalan dengan lancar. Bagi memudahkan pelanggan, urusan berkaitan boleh dilakukan di pejabat pasport UTC Seberang Perai di Penang Central serta pejabat pasport UTC Pulau Pinang di Komta. Jadi orang ramai turut disaran merancang urusan lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan dan kesesakan pada saat akhir. Okey, kalau nak tahu info terkini dan juga info-info semasa berkenaan dengan Jabatan Immigration, anda boleh ikuti juga platform media sosial JIM Pulau Pinang. Sekejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda lagu-lagu terbaik. Layan dulu Wani Khairi dengan Cak Cekuk. Terus layan Meteor FM. Cak.

0: apa lagi?
1: Dari bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Peluang kepada peniaga AKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Salah satu daripada penyakit umat yang melanda umat Islam secara global itu adalah kegagalan umat Islam mengurus perbezaan antara satu dengan yang lain. Atas sebab itu, aspek ini telah disinggung sekian lama, sejak 14 tahun yang lepas oleh Syekh Taha Jabir Al-Alwani, pengarang kitab Adabul Ikhtilaf fil Islam ataupun Adab Perbezaan Pendapat dalam Islam. Dan sebenarnya untuk berbeza pandangan itu bukan suatu yang asing ataupun suatu yang luar biasa, kerana ia adalah sebahagian daripada lumrah kehidupan manusia. Tapi bagaimana Malaysia kita mengaturkan, mengurus perbezaan, perselisihan itu agar jangan nanti ia menjadi suatu sebab keretakan perpaduan dan juga perpecahan namun, dalam kalangan umat dan masyarakat.
2: Lahir, apabila kita saling memahami, kita belajar menghormati perbezaan, kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: negeri, rindu nak dengar Kempel FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempel FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu. Wadah-wadah bawah, yeah, Q masih lagi teman anda untuk jam terbaru. Okey, kalau tadi kita dah pun ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, kembali semula bersama dengan Q di Konti Jalan Burma pastinya. Menerusi frekuensi terbaik anda 95.7 Mutiara FM, segalanya untukmu. Okey, di hujung-hujung minggu ni juga pastinya kita nak kongsikan info-info terkini, perkembangan semasa kan. Kita sedia maklum, Duyu Para Duyu Farahman, jemaah-jemaah haji Malaysia khususnya yang ketika ini sedang berjuang menuju dan juga mengejar orang kata haji yang mabrur. InsyaAllah kita doakan bersama. Okey, dan untuk hari ini juga sekejap lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan jemaah haji Malaysia yang tertua. Ah, katanya cukup bersemangat, masih lagi sihat, alhamdulillah. Sekejap lagi kita akan kongsikan untuk anda. Okey, antara lagu-lagu yang menanti di jam terbaru ini kita ada
2: Mungkin Engkau Tak Tahu, Tak Tahu Yang Aku Hanya Punya
1: Naki dengan Gadisku Menanti. Juga ada JJ dengan Hari Raya Bahagia. Scorpion dengan Wind of Change. Dan kita layan dulu terbaru daripada Kelangit dengan Kau Bersama Dia. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sebagai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Kita bersih stream Scorpion dengan Wind of Change. Kalau anda nak dengarkan lagu-lagu retro 90-an, 80-an, 70-an Inggeris, anda boleh dengarkan Everlasting Memory setiap Selasa dan Khamis. Kami bawakan kepada anda pada jam 12 tengah hari. Okey, sekarang ni kita nak kongsikan berkenaan dengan Jemaah Haji Malaysia yang tertua tahun ini yang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dan insan berkenaan bernama Morotan Hassan yang berusia 88 tahun. InsyaAllah Hajah Morotan lah kita akan panggil kan. Dan dikatanya di sini satu perjalanan yang disifatkan sebagai jemputan Allah selepas menunggu sekian lama. Berasal dari Muar Johor, Morotan berkata perasaan syukur dan gembira tidak dapat digambarkan apabila hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima akhirnya menjadi kenyataan. Dan beliau berkata keinginan untuk menunaikan haji sudah lama terpendam, namun tanggungjawab untuk membesarkan anak-anak selepas pemergian suami kira-kira 25 tahun lalu menjadi keutamaan. Dan Morotan berkata simpanan untuk ke Tanah Suci ini dikumpul sedikit demi sedikit hasil kerja menoreh getah serta bantuan anak-anak. Jadi kita sendirilah, macam Q sendiri pun, sama-samalah kita orang kata bersemangat membentuk jiwa kita dan juga pastinya juga berazam untuk sampai ke Tanah Suci dan mengerjakan rukun Islam yang kelima ini. Kita simpan azam, insyaAllah satu hari nanti dengan berkat dan juga keizinan Allah SWT akan tiba masanya untuk giliran kita pula. Okey, apa untuk anda kalau nak tahu lebih lanjut dan juga perkembangan terkini akan dikongsikan kepada anda setiap hari bermula 13 Mei hari tu sampailah 27 hari bulan nanti, 27 hari bulan Mei ni lah, untuk ruangan Salam Baitullah di saluran TV1. Kalau terlepas boleh tonton semula ulangannya di saluran RTM World dan juga di aplikasi RTM Click. Okey, sekejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini perkembangan semasa di jam ini. Alright, terus stay tune, layan dulu Hari Raya Bahagia daripada JJ untuk anda. Terus layan Metro FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-508-0957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
7: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Lumba Haram mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Udara FM, prihatin.

9.12 Q, masa kita teman anda waktu ini. Yes, kita baru stream Bruno Mars dengan Lock Out of Heaven. Terus kekal bersama-sama dengan kami sepanjang masa bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti. Ada juga sahabat-sahabat kita kata, Q, kena pergi beli barang lah ni. Tak boleh sekejap lagi, lambat sekejap ni. Jenuh sekejap lagi, barang tak ada. Amboi. Itulah, kita dah pesan selalu ikuti perkembangan dan juga info yang sahih. Antaranya menerusi Warta Mutiara bermula jam 10 pagi dan juga satu lagi Warta Mutiara akan kita bawakan di frekuensi terbaik anda pasti Mutiara FM pada pukul 4.30 minit petang. Dan kalau nak dapatkan info-info yang saya juga di platform media sosial, anda boleh terus ke platform media sosial berita.rtm ataupun terus ke portal berita.rtm.gov.my. Antaranya baru-baru ini, bekalan barangan makanan dan keperluan di Pulau Pinang kekal mencukupi. Itu antara perkembangannya yang dimaklumkan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang, Tuan Chow Kun Yeo, yang berkata kesemua 27 item barangan terkawal di negeri ini masih mempunyai bekalan mencukupi dengan harga jualan semasa turut berada di bawah paras harga kawalan yang ditetapkan. Dan beliau berkata kerajaan negeri sentiasa mantau perkembangan semasa termasuk laporan pasaran yang dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Negeri bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan harga melampau. Jadi kita kenalah rancang perbelanjaan dan juga kena tetapkanlah masa sesi okay, nak beli barang apa, waktu bila nak pi. Jadi memudahkan diri kita juga dan juga pengguna-pengguna di luar sana. Okey, sekejap lagi masuk jam terbaru pukul 10 pagi. Kami bawakan kepada anda juga pastinya Warta Mutiara, perkembangan semasa negeri Pulau Pinang. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Gara-gara culas membayar cukai jalan, sebanyak 51 buah kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM14 juta disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang. Ia menerusi obsolesori yang dijalankan di seluruh negeri ini sejak Jun tahun lalu. Pengarahnya Zulkifli Ismail berkata, bagi tempoh Januari hingga semalam, operasi terbabit merekodkan ketirisan hasil kerajaan berjumlah RM174,000. Melibatkan 124 kesalahan yang diambil tindakan. Antara kenderaan yang dikesan termasuk sebuah model BMW yang tidak diperbarui cukai jalan sejak tahun 2020 serta sebuah Ford Mustang yang tamat tempoh sejak 2022 dengan kadar cukai jalan mencecah hampir RM11,000 setahun.
2: Kenderaan-kenderaan yang banyak, model yang kita cita adalah dari BMW, Mercedes-Benz dan juga apa ni Toyota lah. Itu yang paling banyak lah yang kita kesan gagal membaharui lesen kereta motor lah. Ya, selain daripada BMW tadi, ada juga Jaguar, ada juga Ford Mustang, ada juga Wildfire, ada juga Hummer. So kalau kita tengok nilai Rotec LKN yang paling tinggi untuk satu tahun di sini adalah Ford Mustang lah. Nilai dia adalah RM10,900 lah.
1: Zulkifli Ismail. Kebanyakan pemilik kenderaan mewah ini dikesan milik golongan kenamaan VVIP serta ahli perniagaan dengan memberikan pelbagai alasan tidak munasabah. Sebagai rekod sepanjang Jun hingga Disember tahun lalu, sebanyak 73 buah kenderaan mewah turut disita melibatkan ketirisan hasil sebanyak RM88,000. Dua jenama makanan Malaysia yang tersenarai dalam Malaysia Book of Record mampu melonjakkan sektor pelancongan bukan sahaja di peringkat nasional malah di negeri ini. The Manhattan Fish Market dan US Pizza yang juga produk keluaran Malaysia iaitu rangkaian restoran makanan laut halal yang paling lama beroperasi dan pizza halal akan melonjakkan lagi nama Pulau Pinang yang terkenal sebagai syurga makanan secara tidak langsung. Perkara itu dinyatakan Wong Hong Wai, pengerusi pelancongan dan ekonomi kreatif negeri.
3: Dan apabila jenama Malaysia The Manhattan Fish Market dan US Pizza mendapat pengiktirafan The Malaysia Book of Record sempena pameran Franchise International Malaysia 2026 yang berlangsung di Pulau Pinang, dan saya ingat adalah satu pengiktirafan yang amat membanggakan kepada jenama tempatan, di mana Manhattan Fish Market pencapaian sebagai rangkaian restoran makanan laut halal paling lama beroperasi di Malaysia, dan US Pizza sebagai memiliki rangkaian cawangan pizza tempatan dengan sijil halal paling banyak di Malaysia. Dan ini menambahkan jenama Malaysia dapat juga bersaing dengan jenama-jenama lain dan dapat menyaji perut dan juga menarik perhatian bukan sahaja rakyat Malaysia, rakyat tempatan, tetapi juga memenuhi cita rasa pelancong antarabangsa.
1: Wong Hong Wai. Majlis pengiktirafan bersejarah itu disaksikan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sin Shee Keong. Teknologi kecerdasan buatan AI memberi impak kepada sektor pengawal keselamatan, tetapi sentuhan manusia masih diperlukan. Antara impak utama teknologi kecerdasan buatan AI adalah mengurangkan kebergantungan kepada sentuhan manusia, namun masih ada beberapa sektor yang tidak dapat diambil alih sepenuhnya dengan penggunaan teknologi masa depan ini. Itu penjelasan Presiden Persatuan Praktitioner Keselamatan Pulau Pinang, Muhammad Syafiq Murali Abdullah. Beliau menegaskan dalam sektor keselamatan, walaupun ia memberi impak secara tidak langsung, sentuhan manusia menjadi keutamaan.
4: Kalau kita nak cakap pasal itu, ada setengah teknologi memang akan kurangkan orang. Okay? Sebab ada sekarang ada AI CCTV cameras di mana security tak payah buat clocking. You know ada clocking? So AI camera sendiri akan buat. So mungkin ada kekurangan tapi not fully.
1: Muhammad Syafiq Murali Abdullah. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat agung tahunan persatuan itu di Bayan Baru. Ada sama dalam majlis itu timbalan Ketua Menteri 20 Pinang Jagdeep Singh Deo. Menteri, menurut Muhammad Syafiq, jawatan pegawai keselamatan amat diperlukan dan teknologi semata-mata tidak berupaya mengawal atau mengambil alih 100% sektor itu pada masa akan datang. Seorang pengarah syarikat keselamatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Bukit Mertajam atas pertuduhan menjadi anggota geng 24. Tertuduh Khairil Nizam Ghazlan, 45 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Nurul Rashidah Muhammad Akid. Mengikut kertas pertuduhan, lelaki itu didakwa menjadi anggota pertubuhan yang menyalahi undang-undang. Perbuatan itu dilakukan di hadapan sebuah premis lorong Seri Juru Simpang 4, 4.30 petang pada 16 Mei lalu. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 5.2-3 Akta Pertubuhan 1966 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun atau denda tidak melebihi RM15,000 jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Nur Amalina Harun, manakala tertuduh diwakili Peguam Datuk Rosal Azimin Ahmad. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dan menetapkan 20 Julai ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Wata Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Pantai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
0: Peluang kepada peniaga AKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
5: Assalamualaikum, selamat pagi Yezel, wadah-wadah boya Q, masih lagi teman anda untuk waktu ini. Okey, dan kalau tadi kita dah pun ikuti Warta Mutiara, perkembangan semasa negeri Pulau Pinang, sekejap lagi ada info-info dan juga hebahan semasa Q akan terus kongsikan untuk anda. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang hantarkan ke ruangan WhatsApp, antaranya Aisyah Ziana ni, dia kata assalamualaikum, selamat bertugas adik Q. Ha, dah sarapan ke belum? Belum lagi lah, sekejap lagi baru sarapan kan. Dia kongsikan kat sini, katanya hari ni masak nasi lemak simple je. Ui, sedap tu kan, nampak sambalnya merah elok. Ada ikan bilis yang rangup, saya rasa tu. Ha, kita pula rasa. Dan katanya kat sini, hari ni kita happy sangat tau, sebab petang ni kita nak turun stadium Bukit Jalil. Wow, untunglah awak kan. Dia kata nak tengok final JDT lawan Kuching FC. Sekejap lagi awak akan kongsikan berkenaan dengan perkembangan sukan. Dan dia kata kat sini, lagi satu kita happy, someone tu sambung degree, semoga dipermudahkan urusan dia eh. Syukria Q. Terima kasih juga Asyad Ziana yang kongsikan di ruangan WhatsApp. Kalau anda nak kongsikan lagi kiriman anda, apa aktiviti anda ataupun apa sarapan pagi ni kan, ataupun ke mana destinasi anda, boleh hantarkan juga ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-9557. Dan untuk jam ini, Q dah sediakan antara lagu-lagu terbaik, antaranya terbaru daripada Mike Adam. Kita ada lagu ini, Mike Adam dengan Jutawan. Sekejap lagi menanti anda.
6: Apakan daya, masa takkan kembali.
5: Dan Sri Ramli menanti dengan Dendang Perantau.

0: Kecap FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Bunga-bunga matahari anggun mekar di taman sara.
2: Edis kan menyerang siapa saja. Edis tak mengira mangsanya.
1: Hang ni terkejut Kak Poh Ji oi. Kok ya pun hang bagilah salam dulu ni duk menyanyi lagu Edis pula. Potong aku duk menyanyi bunga matahari.
2: Assalamualaikum Kak Poh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ni Poh ni. Ha? Semalam kan?
1: Ha?
2: Taman sebelah kita tu kena fogging.
1: Weh betul ke?
2: Ah ni taman mini. Kak Poh ni.
1: Ha.
2: Tengok merimbun sangat. Jaga-jaga sama Kak Poh oi. Satgi jadi tempat pembiakan jentik-jentik. Nanyo eh Kak Poh.
1: Amboi ha pagi-pagi lagi duk pantun kat aku. Ha ingat aku ni duk bela jentik-jentik ke? Aku bela pokok bunga jatah. Han tengok menyelok merimbun terhindar daripada ayat yang bertakung tau.
2: Cik ni cuma ingatkan Kak Poh je.
1: Terima kasihlah Ji tolong peringat kat aku.
3: Demam denggi, jangan biarkan ia meragut nyawa kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mudara FM.

negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan

0: Negara Isu Panas dan Semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Disinilah suara bertemu suara.
5: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
5: suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprangprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Kita baru sesuai Mark Adam dengan jutawan. Bestnya kalau jadi jutawan kan. Tak payah kerja. Mana ada orang tak payah kerja. Kena kerja. Nak jadi jutawan pun kena berusaha. Lepas dapat duit 1 juta ke, berapa juta sekalipun, tetap kena berjuang kan, demi kehidupan. Tapi itulah, ada banyak cara untuk kita jadi jutawan. Bukan saja jutawan dengan harta, wang ringgit, tapi mungkin jadi juga jadi jutawan dengan kejayaan. Ini yang kita harapkan. Antaranya, Q nak kongsikan berkenaan dengan dunia sukan tanah air. Antara yang berlangsung, macam yang dikongsikan Asyazana malam ini, betul, akan berlangsung satu lagi perlawanan final melibatkan dua pasukan yang ketika ini sedang berentap untuk memberikan aksi yang terbaik. Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC yang pastinya akan turun ke Stadium Bukit Jalil untuk pertembungan Piala Malaysia peringkat akhir. Anda boleh tonton juga di saluran sukan dan saluran TV OK untuk, ataupun saluran Sukan Plus lebih tepat lagi, untuk kali ini yang dibawakan secara langsung di saluran RTM. Tapi sebab berkenaan dengan sukan juga, jangan lupa Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF sedang berlangsung pada ketika ini. Hari ini adalah penentu segala-galanya. Kalau sebelum ini kita dah pun berjaya untuk menggenggam kejuaraan dunia bagi acara kuadran, kita juga memburu satu lagi kedudukan yang baik untuk acara regu, yang mana untuk waktu ini juga, kalau boleh saya kongsikan, Malaysia akan turun bertemu dengan Indonesia pada pukul 11 pagi nanti untuk pertembungan peringkat separuh akhir bagi acara regu berpasukan peringkat separuh akhir hari ini. Dan untuk malam nanti akan kita ketahui siapakah yang akan melangkah ke peringkat final. Untuk Malaysia akan bertemu dengan Indonesia di peringkat semifinal. Satu lagi aksi separuh akhir adalah Thailand bertemu dengan Korea. Kalau kita mara, antara Thailand ataupun Korea lah yang akan menjadi seteru utama di pentas akhir bagi memburu gelaran Piala Dunia untuk acara regu berpasukan untuk kali ini. Okey, apapun perkembangan terkini, kami akan terus kongsikan juga kepada anda di berita.rtm.gov.my dan pastinya di frekuensi nombor 1 pilihan anda, Mutiara FM. Sekejap lagi lagu-lagu terbaik menanti anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bi, oh Bi, ni Bi, Johara pi beli radio tu dah nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan, bergetar jantung Nana Bi, oi.
2: Hai, lain macam mana Nana tahu? Jangan
1: lupa pasal,
2: Nana.
1: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Mutiara FM tu.
2: Eh, awak pula sebab kita? Mana Nana duduk pergi rumah dia lah ni?
1: Mana ada?
2: Eleh, jangan duduk auta sangat, Nana.
1: Alamak. Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duk setia dekat Mutiara FM.

Isnin tengah Rabu, 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada datang lain datang situ ya. Ah, apa khabar dengar? Oi. Syok yang Hindi.

Santai Sabtu masih lagi queue teman anda untuk waktu ini 6.12. Sebelum kita masuk ke jam terbaru sekejap lagi untuk anda, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click dan juga ikuti kami di kesemua platform media sosial. Kalau di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X, kata sehariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Dan jangan lupa kami juga ada di YouTube, kata cariannya lagi best, Mutiara FM. Tulis je Mutiara FM, ada logo Mutiara FM tu, tekan subscribe, jangan lupa follow, tengok semua video-video kami duk upload tu. Lepas tu yang paling ampa kena duk buat adalah subscribe, sebab apa kat situlah juga kita akan terus bagi semangat untuk kita punya content creator nak sediakan bahan-bahan yang terbaik untuk sajian anda. Okey, dan sekejap lagi kita nak kongsikan juga berkenaan dengan teknologi. Ini aplikasi yang terbaru diperkenalkan, iaitu Sistem Immigration Bersepadu Nasional, MyNIISE. Sekejap lagi lah kita akan perincikan untuk anda. Okey, terus kekal setia bersama-sama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untuk
1: yang terakhir, kita teman anda waktu ini menerusi ruangan Santai Sabtu 6.12 edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Yes, yes, selamat pagi lagi untuk anda kan. Ada yang dah, dia kata dah brunch dah, nak makan tengah hari dah, campok terus lah. No problem untuk anda, di mana juga anda berada, jangan lupa untuk stream kami sepanjang masa untuk hiburan dan juga informasi terbaik yang terus kami sajikan untuk anda. Okey, dah masuk jam terbaru ini juga. Q dah sediakan playlist terbaik untuk anda, antara lagu yang menanti di jam terbaru ini.

0: Armada dengan Penantian, NSYNC dengan It's Gonna Be Me, dan juga terbaru yang pastinya untuk menceriakan Hari Raya Aidilfitri anda, daripada Aisyah Retno dengan Jodoh Lebaran.
1: Anda sedang mendengarkan

0: TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Tapi tu itu Isnin hingga Jumaat. Dan jangan lupa untuk bersama dengan Petang Crew, Q dan Amin teman anda. Tapi waktu ini sebab hujung minggu, Q akan terus bersama-sama dengan anda untuk info-info terkini, perkembangan semasa dalam Santai Sabtu 12 belum masuk pukul 12. Relax dulu. Sebab apa sekarang ni, kita kena bersiap sedia juga. Sebab Umi di talian untuk berkongsikan sesuatu istimewa dari Yana Mattress. Hello, Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam, Q.
0: Okey, Umi. Kalau ikutkan hujung-hujung minggu ni, memang semua pendengar-pendengar Muntil FM tak sabar nak nantikan tawaran istimewa dari Yana Mattress. Kalau minggu sebelum ni, ada tawaran daripada Munawa. Kali ni daripada Umi pula, mungkin sesuatu istimewa. Jadi silakan, Umi.
1: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi juga untuk pendengar-pendengar mutiara semua. Saya Umi, merupakan pegawai jualan anda hari ini. Okey, saya daripada syarikat Silam Yana Mattress. Okey, hari ini saya nak kongsikan untuk pendengar dahulu. Okey, kita tak mau terus kepada promosi. Saya nak kongsikan dahulu rahsia untuk anda sentiasa kekal bertenaga, cergas ketika bekerja, khususnya mak ayah. Okey, sebenarnya kan ramai sangat yang tak perasan tentang perkara ini. Silam juga memainkan peranan yang penting sebenarnya, Q. Sebab apa? Sebab kita habiskan masa tu lebih kurang 6 ke 8 jam sehari-hari untuk kita dapatkan rehat. Dan sebenarnya 6 ke 8 jam ni adalah tempoh pemulihan sebenarnya untuk badan kita.
0: Betul. Baik.
1: Dan sebab itu, ramai rakyat Malaysia yang hari ini sebenarnya kurang cakna dengan pemilihan silam. Ada yang gunakan lagi silam yang dah melengkung, yang memang dah tidak ada support, ataupun silam yang sebenarnya springnya dah terkeluar. Ada juga silamnya yang hamanya dah sangat-sangat teruk. Jadi untuk anda semua yang mungkin nak tukar silam ataupun nak beli silam untuk anak dan sebagainya, atau nak hadiahkan kepada mak ayah, boleh dapatkan hari ini. Sebab hari ini anda boleh dapatkan dengan tawaran yang sangat-sangat istimewa. Jadi dekat nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Baiklah, untuk anda hari ini yang nak dapatkan tawaran istimewa, sekarang adalah masa yang sangat sesuai untuk anda. Sebab apa? Sebab hari ini saya nak bagi diskaun penjimatan harga sampai RM1,000 sebenarnya. Okey, wow. Untuk silam hari ini, ya betul. Okey, untuk silam hari ini saya tawarkan silam duria, silam jenama duria. Dan silam duria ini kita datangkan dengan silam yang pelbagai saiz. Okey, sekiranya anda nak saiz bujang, saiz king pun ada kami sediakan. Tapi untuk waktu saya ke udara ni, kita lebih prefer untuk share kepada saiz queen. Okey, tapi sekiranya anda berminat nak tahu promosi yang lebih lanjut untuk saiz-saiz yang berbeza, boleh sahaja terus kontak kami dekat 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, untuk silam duria hari ini, saya datangkan dengan saiz kelamin. Okey, dan kita tawarkan pelbagai ketebalan berbeza. Maksudnya apa? Sekiranya anda nak pilihan silam yang tebal, kami ada. Sederhana tebal saya ada, ataupun nak yang nipis sedikit pun saya ada juga. Saya tawarkan kepada anda hari ini. Dan apa yang istimewa hari ini, untuk pembelian tilam, saya nak tawarkan satu unit katil divan kepada anda secara

0: percuma. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, boleh dapatkan tilam duria ketebalan 10 inci percuma katil divan. Okey, sekiranya pada harga biasa kami tawarkan dengan harga RM2,199, nak sebut pun susah, harga mahal sangat. Tapi untuk anda hari ini, saya nak tawarkan diskaun harga RM1,000, jadi harga yang tinggal hanya RM1,199 sahaja. Hanya RM1,199 untuk tilam duria ketebalan 10 inci percuma katil divan. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, terus tempah sekarang dekat nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, itu untuk 10 inci. Okey, tadi Umi bagi tahu ada juga nak share tentang tilam yang sudah ada sebab.
1: Yeah.
0: Okey, kita tawarkan juga tilam ketebalan 8 inci. Okey, untuk 8 inci ketebalan ini, saya nak tawarkan tilam ini dengan harga yang sangat-sangat demand. Okey, di harga biasanya RM1,899, tak ada katil. Tapi untuk anda hari ini, saya nak tawarkan dengan harga RM899 bersama katil. Jadi yang nak dapatkan, terus dapatkan sekarang sebab stok katil kami memang sangat-sangat terhad. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, sila dapatkan sekarang. Okay, sementara stok kami masih ada sahaja, nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Baiklah, Siu, kita berhenti rehat seketika. Kita sambung lagi lepas ini.
1: Terus kekal setia bersama kami di Menteri FM, segalanya untukmu.
2: Terbaik. Semua.

0: dah ada jodoh ke?
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Trip Aisyah Retro dengan jodoh lebaran. Saya kira kalau ikutkan Umi dah kongsikan tawaran-tawaran istimewa. Ada juga yang mungkin lepas daripada Adik Adha ni, dia nak kahwin ke kan? Ada merancang sesuatu yang istimewa tu, kena dengar betul-betul tawaran daripada Umi untuk hari ni. Silakan Umi.
3: Okey, baiklah, untuk anda yang nak dapatkan tawaran yang betul-betul istimewa, hari ini adalah masa yang sangat-sangat tepat. Sebab apa? Kita tawarkan diskaun tilam bersama dengan Katil pada harga RM1,000 diskaunnya. Okey, jadi untuk anda yang nak dapatkan tilam duria hari ini, okey, bersaiz kelamin, saya ada tilam ketebalan 10 inci, okey, dengan harga selepas promosi adalah RM1,199. Okey, kalau pada harga biasa, harga biasanya adalah RM2,199. Tapi untuk hari ini sahaja, kita nak tawarkan tawaran yang sangat-sangat hebat kepada anda. Okey, jadi untuk anda yang nak terus rebut promosi kami hari ini, boleh pilih sama ada anda nak WhatsApp kami ataupun nak terus telefon untuk dapatkan details mengenai promosi pun boleh. Okey, nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, itu untuk 10 inci. Saya datangkan juga tilam bersaiz kelamin dengan ketebalan 8 inci. Okey, untuk 8 inci ini, harga biasanya kita tawarkan adalah RM1,899. Tapi untuk anda hari ini yang nak dapatkan, dapatkan dengan harga RM899 bersama dengan katil kepada anda secara percuma. Okey, itu untuk 8 inci. Ada juga yang tanya saya, Umi, tadi cakap ada yang nipis sikit, ada tak? Sesuailah untuk mak ayah saya sakit lutut. Okey, saya ada ketebalan tilam dengan tebalnya 6 inci ataupun 5 inci. Okey, saya sebutkan harga promosi hari ini. Okey, harga promosi untuk 6 inci ini, harganya adalah RM699. Dan untuk 5 inci, RM599. Turut bersama dengan katil, kita nak bagi secara percuma. Okey, jadi untuk anda yang nak dapatkan, pilih dapatkan sekarang dekat nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Jadi dapatkan sekarang, tak perlu nak pening kepala takut ada hidden charge ke apa-apa, tak perlu nak risau. Sebab apa? Bila anda deal dengan Jenar Mattress, harga yang kami sebutkan adalah harga final, harga promosi. Memang tak ada apa-apa tambahan charge, penghantaran pun kita buat secara percuma kepada anda. Jadi untuk anda yang nak rebut, apa kata rebut sekarang, dapatkan tilam ini bersama dengan katil secara percuma dengan harga promosi kepada anda. Okey, nombor talian kami sekali lagi 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Jadi terus dapatkan sekarang tilam duria yang sangat-sangat sesuai untuk anda, yang memang sangat-sangat selesa, yang mampu untuk bagi sokongan badan yang sempurna dan jaminan ketahanan kita berikan. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, terus dapatkan sekarang tilam duria 10 inci dengan harga RM1,199, 8 inci dengan harga RM899 ataupun 6 inci dengan harga RM699 dan 5 inci dengan harga RM599. Okey, harga yang saya sebutkan ini adalah harga final kita berikan kepada anda, dan kita nak tawarkan juga satu unit katil secara percuma kepada anda. Okey, jadi untuk anda yang nak buat tempahan, sangat-sangat senang. Nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, terus buat tempahan sekarang sebab promosi yang ini memang sangat-sangat terhad, dan kita nak lockbox apa kata anda buat tempahan berserta dengan bayaran hari ini juga. Okey, sementara stok masih ada. Okey, jadi untuk anda yang nak dapatkan, sila dapatkan sekarang dekat nombor talian saya satu-satunya 019-417-0477-019-417-0477. Baiklah, insyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada Yana Mitra Suleha. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi untuk perkongsian hari ini dari Yana Mattress. Jadi dengan lepaskan peluang, tadi Umi pun dah kongsikan 019-417-0477 untuk anda dapatkan tawaran-tawaran istimewa dari Yana Mattress. Kejap lagi Hugh nak kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan aplikasi My Nice. Apa tu kan? Awal tadi kita ada kongsikan berkenaan dengan aplikasi untuk sistem immigration bersepadu nasional. Kita kembali selepas ini untuk ruangan santai Sabtu 6.12. Terus kekal setia bersama Q waktu ini. Terus layan Drive FM.
1: Anda sedang mendengar

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Bicara Burhi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Terus stream lagu-lagu terbaik menerusi aplikasi RTM Click, dan jangan lupa anda juga boleh terus ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Boleh dengarkan kami sepanjang masa dan di mana jua anda berada. Okey, dah di hujung tugasan Q teman anda hari ini, tapi sekejap lagi Q akan join anda juga untuk carta top 10 Mutiara bersama dengan My Bros Amin Yusof untuk ketahui 10 lagu terbaik. Okey, dan hari ini Q nak kongsikan juga kita ada silang budaya hari ini dengan rakan kita Nun Jauh di ibu kota, dari Minal FM. Nak tahu siapa penyampai seterusnya? Let me spill the tea. Selepas ini Fazrina akan teman anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, Q nak undurkan diri untuk hari ini. Minta maaf kalau salah kata, silap bahasa, tak sempat baca kiriman-kiriman anda, ataupun ada tak sempat nak join live TikTok sebab sekejap sangat kan. Dapat next time. Okey, sampai kita jumpa lagi. May peace and love guys. Assalamualaikum. Ciao.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesak yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Anda sedang mendengar

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1 yang di hatiku,
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari buat semua pendengar setia Mutiara FM bersama saya Fazrina hari ini dalam Santai Sabtu 12.6. Terima kasih kepada Rakas Tugas Q yang temankan anda semua dalam Santai Sabtu 6.12. Sekarang giliran Fazrina untuk temankan anda semua sampai jam 6 petang nanti. Hari ini edisi 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah. Weekend kan sekarang ni, pastinya hujung minggu ni anda pun dah plan, dah atok macam-macam. Semoga dipermudahkan urusan anda semua hari ini. Hari ini pelbagai pengisian menarik menanti anda. Teruskan bersama kami, Putra FM, segalanya untukmu.

Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Bersama Mutiara FM, cegah buli, tolak keganasan.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perlu wang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Di saat hati mula menyebabkan

bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

0: Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

program PRF FM boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRF FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Bukan sahaja Mutiara FM tapi kesemua stesen radio RTM dan juga kesemua saluran TV RTM ada di RTM Klik. Jadi kena muat turun sekarang sebab apa? Sebab betul-betul percuma. Okey, sekarang ni waktu tengah hari, hujung minggu lagi kan? Dan mungkin anda pun dah tengah fikir nak makan apa sekejap lagi. Mungkin ada yang baru saja settle urusan pagi tadi. Ada juga yang tengah relax je hari ni sambil dengar Fazrina kat radio. Hujung minggu macam ni lah, best kalau kita slow downkan sikit kita punya rutin harian tu kan. Jadi apa pun aktiviti anda pada hari ini, jangan lupa makan on time, minum air yang secukupnya sebab cuaca kita tak menentu sekarang ni, kejap panas, kejap hujan kan. Jadi kepada anda, semoga dipermudahkan urusan anda dan buat yang tengah drive dalam pemanduan ketika ini, drive safe, okey? Teruskan bersama kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Pastikan Sahih.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Santai Sabtu 12.06, masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq. Terima kasih buat anda yang tune kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan 90.9. Juga anda boleh dengarkan kami secara online di RTM Klik. Ini dia saya nak kongsi kepada anda. Ada satu hamba Allah ni. Dia ada WhatsApp di nombor konti kita ni. Dia kata, "Assalamualaikum Fazrina, selamat berkonti." Dia kata, "Jangan reveal nama saya, tapi saya nak pesan ringkas je ni. Tolong jangan mainkan lagu sedih tau hari ni. Saya tengah drive nak pergi kenduri kahwin bekas kekasih saya. Takut banjir dalam kereta." Apa pun, wahai sahabat di luar sana, okey tak apa, request awak diterima. Saya akan belanja lagu jodoh lebaran untuk awak. Mana tahu raya haji ni awak jumpa jodoh awak. Terus layan Mutiara FM sekalinya.

0: ada jodoh ke?
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

0: Negara Isu Panas dan Semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Tahu ni apaan?
5: Ha? Awak kita?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
11: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dari bumi Kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini, masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di Saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Rafam segalanya untukmu. Buat anda yang tengah rehat sekarang ini ataupun dalam pemanduan, jom kita ikuti dulu updates dan berita terkini menerusi utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Selepas ini, terus layan Rafam segalanya untukmu.

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, dia tak mematuhi hak laju, dia tak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nor Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamir. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Datuk Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, Jantung membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus melalui kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UITM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
4: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur. Dan
0: ianya
4: tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
5: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan saja kerana apa, ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji ring. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Isham Ishak dengan Pesuruh Jaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali sukan badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulir lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Sehwayi dijadual menentangguh Zifir Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arifwan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidil Adha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. FM.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM segalanya untukmu. Sebagai panduan muslimin dan muslimat, sementara tadi tepat jam 1.18 telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi jom sama-sama kita selesaikan kewajipan kita dulu, okey? Semoga kita semua diberikan ketenangan hati dan dipermudahkan urusan kita hari ini. Buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya, dan mungkin anda yang tengah makan tengah hari sekarang ini, selamat menjamu selera. Terus bersama kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Embracing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM. Santai Sabtu 12.06, masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq. Terima kasih kepada anda yang dengarkan kami dari Teluk Bahang, Batu Finggi dan juga Teluk Tanjung Bunga menerusi frekuensi 93.9 MHz. Ini dia saya nak kongsikan kepada anda mengenai satu artikel petikan daripada portal berita RTM di mana Malaysia di landasan terbaik peneraju Haji Lestari. Di mana Malaysia antara peneraju Haji Lestari dunia menerusi pelaksanaan inisiatif Haji Lestari ataupun Green Hajj oleh Tabung Haji dan juga kerjasama dengan Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif itu bukan sekadar menumpukan aspek ibadah, sebaliknya turut menekankan dimensi penjagaan alam sekitar sebagai amanah bersama umat manusia. Ini benda yang baiklah yang patut kita banggakan dan kita contohi kan, Alhamdulillah. Dan dikabarkan jemaah haji kita pun berada dalam keadaan sihat di sana dan menanti hari wukuf tak lama lagi. Jadi sama-sama kita doakan semoga mereka semua dikurniakan haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan di sana, dan sama-sama kita doakan moga satu hari nanti kita juga dapat jejak kaki ke tanah suci untuk mengerjakan haji, insya-Allah. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Kau ni yang mahal.
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Mereka terima kasih untuk membantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hey, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Yes, Datuk Bro. Semangat hujung minggu anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dekat mana tu abang kakak, adik emak?
2: Ayah jangan lupa ayah.
0: Ayah kat mana pula?
2: Ayah ada dekat belakang. Tengah tengok busy. Apa saja? Okey, tapi yang pastinya sekarang ni kita nak beritahu juga untuk anda. Macam biasa, kalau minggu lepas Amin solo, minggu sebelum tu Q solo, minggu ni kami kembali
0: tempat. Dia kena buat macam tu, dia kena buat macam tu. Kalau minggu ni tiba-tiba tak solo, dia jadi ulangan. Boleh ke kalau main ulangan?
2: Tak boleh. Tak memang boleh. Kita ni bagi yang fresh untuk pengapa kita kan.
0: Kiranya kalau ayam tu dia panas-panas lagi lah.
2: Ayam also boleh. Kita terus basuh-basuh-basuh. Masuk celup tepung, masuk dalam ni, kita jual jadi ayam gunting.
0: Itu baru tadi kita makan.
2: Oh ya ke? Tapi tak apa. Untuk hujung minggu ni kami nak bagi anda yang terbaik juga dengan lagu-lagu 10 lagu pilihan terbaik. Tapi lagu ni Mat, lagu di tangga ke 10 kita
0: maintain
2: nak mulakan.
0: Tahun lepas ni.
2: Tahun lepas.
0: Minggu lepas.
2: Jangan tahun lepas. Lama sangat. Kita ada Syamil dengan beribu tanda tanya.
0: Terus layan Carta Top 10
2: Mutiara.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

0: Itu dia lagu dalam Diam Mojek Hafiz Zainakal Zamir Haris di tangga yang ke-9. Minggu lepas di tangga yang ke-8, Mai.
1: Betul, lagu ni turun satu nak tangga. Tapi itu semua hasil undian anda. Tapi itulah, dalam Diam ni kadang-kadang ada yang menyimpan, ada yang kadang-kadang tu dia tak luahkan. Sampai masanya dia tu terpaksa, Mat, lepaskan segala-galanya,
0: sebab dah tak tahan.
1: Yes.
0: Yo, kadang-kadang banyak kes tau, bila kita tengok, kita cerita berkenaan dengan kalau di tempat kerja lah. Kan, ada di tempat kerja, ada staff tetap dan ada pelatih industri.
1: Oh, betul.
0: Student practical lah. Dan bila, biasalah bila masuk praktikal ni, kadang-kadang ada yang manis di mata staff, setengah staff.
1: Oh, faham. Nampak tu
0: penyeri lah.
1: Nampak bagi penyeri lah. Muda pelatih industri selalunya ialah adik-adik lepasan. Bukan lepasan pun, masih lagi pelajar-pelajar IPTA IPT lah khususnya. Tapi bila masuk tu, kadang-kadang dia jadi perhatian ramai. Sampai ada juga yang hantarkan mesej nak mengorat lah.
0: Tapi yang hantar mesej tu, dia apa? Suami orang ke? Isteri orang ke?
1: Itu masalahnya. Sebab baru-baru ni tular juga di laman thread, laman sosial thread, yang mana seorang wanita ni, yang mana dia lah pelatih industri tu, berkongsikan rasa kecewa terhadap situasi yang berlaku dekat tempat dia bekerja tu, ataupun dapat latihan tu.
0: Lepas tu dia kata juga, dia, masa dia WhatsApp tu lah, dia tu mohon maaf apa semua. Dia kata, jangan salah faham, saya bukan buaya ataupun playboy.
1: Dah awak dah
0: starting
1: try.
0: Starting dah macam tu lah.
1: Dah cuba segala macam. Nampak dia sebab dia screenshot shot tu. Aku tengok cakap tinggi juga awak eh. Sibuk ke awak? Saya tengok awak tenung je komputer tu. Masuk kata ham yang parti dia tu. Tak ke creepy benda tu, Mat?
0: Bahaya lah, kan? Bahaya. Kalau lah benda tu, dia tanya ini khas untuk lelaki lah.
1: Yes.
0: Walaupun wanita pun boleh ambil.
1: Boleh jadi.
0: Ambil jadi juga, kan. Sebenarnya, message kita yang kalau yang berunsur kata apa, sexual harassment, dia tak semestinya terus ke arah yang
1: pegang ke, fizikal ke.
0: Tak. Kalau kata-kata kita itu pun boleh membahayakan kan dia, itu pun sebenarnya boleh buat laporan.
1: Betul. Jadi kita jangan dedahkan diri kita kepada perkara-perkara macam tu, dan kita yang jadi mangsa tu pun ambil langkah yang lebih bijak jugalah.
0: Betul kan. Mungkin boleh laporkan kepada pihak atasan ke pada masa yang sama. Berhati-hati, jangan terlalu kata apa, agresif sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu perangai orang ni.
1: Macam-macam mat sekarang ni. Hati-hatilah. Eloknya kalau ada yang dah berpasangan tu, berdansa lah dengan pasangan. Macam Erning Zakri kata, dansa.
0: Dengan sama Syamil.
1: Dengan Syamil lah, dengan suami dia.
0: Di tangga yang ke-8, terus layan Carta Top 10
1: Mutiara.

0: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: baru stream lagu di tangga yang ketujuh. Balas baik daripada Nabila Razali. Lagu ni turun dua anak tangga.
1: Yo, aduh. Dia dah balas baik-baik pun turun juga.
0: Itulah
1: ya.
0: Mana-mana peminat Nabila Razali tak ordei.
1: Tak undi. Tapi bukannya, bukannya sebab saja-saja tak nak undi. Rushing tengah nak buat persiapan untuk Al-Adha.
0: Alasan. Orang kata sebab kalau rushing tu mesti sebab tak rancang perjalanan lebih awal.
1: Kadang kan bukannya apa tau. Sebab mereka tak ada satu guideline yang sesuai. Jadi mereka duk ingat tengah malam okey, waktu pagi okey. Tapi mereka tak tahu 2,000 ataupun 50,000 pemandu jalan raya plan waktu yang sama. Sebab itulah beberapa inisiatif yang telah pun dikongsikan oleh PLUS untuk berikan cadangan kepada hampa semua yang nak melalui lebuh raya, terutamanya lebuh raya Pantai Timur.
0: Yes, sebab kalau ikutkan ke Pantai Timur, tambah-tambah di Aidil Adha ni memang orang kata meriah. Jadi ke Pantai Timur tu ada juga rakan-rakan kita yang duduk di Pulau Pinang, di Kedah, yang nak menghala ke Pantai Timur. Ada juga kalau ikut Greek tu kadang jam sangat.
1: Betul.
0: Apapun dia ada persinggahan lain tu, dia terus ikut ke belah-belah Selangor, masuk ke Karak pun ada juga. Jadi sebab itu juga ada TTA ataupun cadangan waktu perjalanan yang disediakan oleh LPT1 dan juga KLK, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Antaranya Mat, kalau ikutkan nak menuju ke Kelantan ni ada waktu dah.
1: Pukul apa tu?
0: Pukul 6 pagi sampai pukul 8 pagi ataupun 8 malam ke pukul 10 malam yang melalui masuk ke Plaza Tol Gombak.
1: 6 pagi 8 pagi
0: 6 pagi sampai 10 pagi, lepas tu 6 petang sampai 8 malam. Ada dua waktu cadangan lah.
1: Kalau di Terengganu pula 8 pagi 10 pagi.
0: Sesuai lah tu.
1: Dia kalau ke Kelantan 6-8, ke Terengganu 8 pagi 10 pagi. Waktu sesuai lah. Kalau ada ke Pahang 10 pagi ke atas.
0: Ke Pahang 10 pagi.
1: 10 pagi hingga 2 petang.
0: Yelah, dia ada orang kata berfasa. Lagi mudah lah kita semua kan.
1: Tak adalah Kelantan Terengganu ke Pahang gerak serentak pukul 8 pagi.
0: Itulah. Jadi anda pun mungkin dah bersiap sedia

0: kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda dan juga dapat meraihkan Aidiladha bersama dengan tersayang.
1: Amin, Allahumma amin. Dan juga raikan no, kami dalam jawatan top 10 mutiara untuk lagu di tangga yang ke-6 selepas ini, Akim and the Magistrate Juliet.
0: Terus layan carta top 10
1: mutiara.

0: What's up semua? Syabi nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Syabi, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Baru Show, eksklusif di Mutiara FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Sufian Saimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Nombor 5.
1: Baru saja berlalu di tangga yang kelima daripada arah Johari dengan terlalu bodoh.
2: Aduh, hai, kadang-kadang kata-kata ni pun bahaya juga. Duk kata kau orang bodoh-bodoh ni pun bahaya.
1: Itu lagu.
2: Oh, iya kah?
1: Bukan aku nak cakap pun. Oh. Tapi kalau anda ambil langkah yang tidak bijak untuk tidak mengundi lagu kegemaran anda, itu satu kerugian lah.
2: Ingat kena kata apa tadi aku risau. Bahaya kita ni dipantau.
1: Tak ada, aku ambil langkah yang selamat kan. Tapi ada langkah yang lebih selamat untuk anda pastikan lagu-lagu yang anda suka, lagu-lagu anda gemari itu kekal dalam carta top 10 Mutiara.
2: Betul, jadi caranya hampa kena mengundilah lagu-lagu pilihan hampa semua dekat WhatsApp, boleh di kita punya channel kita Carta Top 10 Mutiara ataupun di Facebook kita.
1: Boleh, memang kita dah sediakan platform untuk anda undi, jadi pastikan jangan terlepas. Sepanjang minggu kita dah sediakan. Kalau nak tahu keputusannya, macam biasa hari inilah keputusannya, Sabtu dan juga Ahad. Okey, kita nak terus ke tangga yang keempat, Mat.
2: Yep, lagu Misha Omar, I Don't Like You Anymore. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Ya, itu dah rancang Dato' Sri Siti Nurhaliza di tangga yang ketiga. Sebelum ni dia juara.
1: Tapi hasil undian anda dah duduk di nombor yang ketiga. Dah berubah dah kedudukan.
0: Tapi tak apalah, ada yang naik, ada yang turun. Itu semua bergantung dengan undian hampa semua. Begitu juga lah dengan kehidupan kita kan. Ada waktu
1: di ibarat roda
0: yang berputar-putar.
1: Tapi kalau duduk dekat atas semua seronok. Tambah-tambah bila kita ni dapat membina mahligai.
0: Itu seronok tu kan. Tapi ada kalanya ada turunnya. Tapi bila dah yang mana dah mendirikan bahtera indahnya tu, kita mendoakan yang baik-baik.
1: Betul.
0: Antaranya salah seorang ni yang selalu kita nampak dekat TikTok. Sebelum-sebelum ni pun ada juga pernah join Global Sport Fortuna.
1: Siapa tu?
0: Ustaz Mat Kecik.
1: Ustaz Mat Kecik. Seronok lah tengok hari tu. Dia punya semangat perjuangan masa masuk GSF tu pun, Global Sport Fortuna yang lepas. Memang luar biasa. Tapi katanya ada kabar gembira kali ni, Mat.
0: Telah pun mengakhiri zaman bujangnya. Jodoh diatur guru pengantin perempuan.
1: Ya Allah, eloklah sepadan. Kalau tak silap tu, Ustaz Mat Kecik pun ada madrasah di sini.
0: Betul. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Ustaz Mat Kecik dan juga isterinya, Nur Suhada.
1: Okey, baik. Apapun, semoga mahligai terbina itu terus membawa perjuangan untuk Ustaz Mat Kecik dan juga semua GSF dan juga rakyat Malaysia.
0: Amin, insyaAllah. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangga yang kedua selepas ini. Hadir Rosby, Nur Lela.
1: Terus layan Carta Top 10.
2: Nombor 2.

0: Alahai, Norlela.
1: Lagu-lagu hits terkini dan sepanjang zaman khas untuk anda. Seperti lagu ini.

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Juara carta top 10 minggu ini.

0: juara carta top 10 mutiara minggu ini, Siti Nurhaliza dengan Ahai kembali.
1: Cik Mek Mole.
0: Aku pula sambung. Tapi tak ada. Carta top 10 mutiara minggu ini kembali Nana, Siti Nurhaliza kita lah, dengan kedudukan yang pertama, juara mingguan.
1: Padu. Sebab dia punya fans club dia yang konsisten lah, istiqomah dalam nak mengundi.
0: Dekat Facebook dan juga di WhatsApp channel kita lah.
1: Terima kasih untuk apa semua yang terus follow kami di semua platform, di Facebook, Instagram, TikTok, mencari mutiara FM.
0: Cantik. Apa pun untuk anda, kalau minggu ini telah ketahui cara dan juga siapa yang menjadi juaranya, minggu depan anda kena teruskan undian anda, dan kita nak ketahui juara minggu hadapan pula. Macam biasa, temu janji kita, Mike,
1: setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang. Saya Amin Yusof.
0: Saya QM.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1. Disinilah suara bertemu suara.
6: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
6: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
6: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
6: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
6: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
7: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu. Santai Sabtu 12.06, masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq. Terima kasih kepada Amin dan Kyu temankan anda semua dalam carta top 10 Mutiara. Sekarang ini giliran Fazrina untuk sambung teman anda semua sehingga jam 6 petang nanti. Dan seperti yang Kyu kongsikan dengan anda awal tadi, hari ini kita ada Silang Budaya Stesen Berkembar bersama dengan rakan kita yang non jauh di sana, di ibu kota, bersama dengan Minel FM. Kalau nak tahu apa yang Fazrina akan borak sekejap lagi, kena sama-sama nantikan. Okey, teruskan kesetiaan anda dan keceriaan anda bersama dengan kami di Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita di kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Inilah Mutiara FM.

FM segalanya untuk baru saja kita bersiar dalam sidang budaya Stesen Berkemar bersama dengan Minal FM. Kita sembang pasal makanan kat Penang ni dan juga makanan kat KL. Jomlah kongsi dengan Fazrina di 01080957. FM segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: oară bertemu soare.
1: Isinila, Budaya Besilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Rafam segalanya untukmu. Itu dia satu suara, satu jiwa. Kita baru sahaja bersiaran untuk Silang Budaya Stesen Berkembar bersama dengan Minal FM, X Mutiara FM. Tadi pun dah bersiaran dah pun. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Ada yang kata, tersilap radio ke ni? Kata, kenapa tiba-tiba cakap Tamil? Sebenarnya Fazrina boleh bercakap bahasa Tamil, tapi sikit-sikit je lah, taklah fasih sangat pun. Boleh lah tadi tu kan. Dan tadi sebenarnya kami bercakap mengenai makanan di Penang. Biasalah di Penang kan orang kata food paradise kan. Kita ada macam-macam makanan. Dan apa yang Fazrina kongsikan dengan Minat FM tadi, Fazrina kongsikan di sini makanan yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Penang. Antaranya kita ada nasi kandak, kita ada sembok, mie sotong dan sebagainya kan. Dan juga kalau nak tahu apa yang Minal FM kongsikan dengan Fazrina, selepas ini, okey, sat je lagi. Terima kasih segalanya untukmu.

0: All Eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Yep, Mutiara FM segalanya untukmu. Kalau tadi kita dah bersiar si Lang Budaya, stesen berkembang bersama dengan Minal FM. Kalau tadi Fazrina dah kongsikan dengan anda apa yang Fazrina kongsikan dengan Minal FM, kan saya bercakap dalam bahasa Tamil tadi. Jadi saya nak kongsikan dengan anda apa yang Minal FM kongsikan dengan saya. Antara makanan yang dia kongsikan di Kuala Lumpur, dia kata sekarang ni ada banyak kedai yang jual teh tarik ataupun chai yang authentic, misalnya di Brickfields dan juga Masjid India. Brickfields dia ada Little India, jadi di situ dia kata banyaklah kedai-kedai yang jual authentic chai dan juga orang kata untuk tea time lah, dia ada juga dia punya makanan-makanan yang khas dijual untuk waktu tea time macam tu. Ha, itu antara yang DJ Pon Kogilam kongsikan dengan saya lah. Baru-baru ni kan Fazrina dan juga Amin bawa DJ Harry daripada Labuan jalan-jalan di sekitar Pulau Pinang. Kami juga ada bawa Harry ke tea kadai di Pulau Pinang. Dan di sini pun ada jugalah tea kadai yang ada authentic chai, ada coffee dan sebagainya. Itulah yang dikongsikan daripada DJ Minal FM tentang makanan yang ada di Kuala Lumpur. Dan kepada anda, terus layan Mutiara FM segalanya untukmu. Fazrina rasa macam nak dengar jugalah lagu Tamil sebab dah on air dengan Minal kan. Jadi jom kita layan lagu Moon Beba.

Factor yung mampu mematakan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segalanya untuk
1: Layar No. 1. Hanya goyang di hatiku,
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu dia baru saja berlalu, Don Panning and Maria. Sekarang waktu menunjukkan 4.13 minit petang. Anda masih lagi bersama saya dalam Santai Sabtu 12.06. Dan jangan lupa jam 4.30 nanti kita ada Warta Mutiara seperti biasa. Teruskan bersama kami, Terafam segalanya untukmu.

peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru Sempoi!

Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falah dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Buat panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya, tepat jam 4.41 petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: FM.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia. Renungkan.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Had kuota tetap sistem kalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Almizad Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kaul selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Almizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi, as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rosli di Plaza Tul Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takro. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: ni apa hal? Ha? Memang aku tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Saya mulai terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: sering dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Santai Sabtu 12.06, masih lagi bersama saya Fazrina Sadiq. Dah sampai jam terakhir, dah pun Fazrina temankan anda semua. Ini dia, saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan congratulations dan tahniah kepada semua adik-adik lepasan SPM yang dah semak keputusan UPU online bermula semalam. Mesti grup WhatsApp pun meriah kan. Ada yang dapat tawaran ke Universiti Awam, ke Politeknik dan juga College Community. Kat mana-mana pun adik adik dapat, itu merupakan rezeki dan langkah awal untuk fasa yang baru. Kepada Berjaya, time-time macam ni lah, suka batuk tau. Kepada yang Berjaya, jangan lupa untuk buat pengesahan setuju terima tawaran bermula hari ini sampailah tarikh tutup nanti. Dan mungkin kepada adik-adik yang rezeki belum menyebelahi anda, jangan sedih-sedih, jangan give up, sebab fasa permohonan rayuan akan dibuka tak lama lagi. Jadi jangan lupa untuk buat rayuan tau, sebab perjalanan anda masih lagi jauh. Dan Kak Fazrina doakan semoga adik-adik berjaya melangkah ke menara gading. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. RTM Klik Betul-Betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Jangan lupa install tau sebab apa, sebab betul-betul percuma. Dan saya nak kongsikan dengan anda sebenarnya, baru-baru ni kawan saya, dia ke negara Timur Tengah tau. Dan dari sana, dia boleh lagi menonton TV1. Dengan cara apa? Dengan RTM Klik lah. Jadi kepada anda yang belum lagi ada tu, boleh cepat-cepat muat turun, okay? Baik, ini dia saya nak kongsikan. Sekarang ni kan cuti sekolah pun dah bermula. Dan ditambah pula dengan bahang raya haji yang bakal tiba tak lama lagi hari Rabu ni, nampaknya ramai yang dah mula ambil kesempatan untuk gerak balik kampung sejak semalam lagi. Dan untuk anda yang tengah on the way sekarang ini, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik, rancang perjalanan jalanan anda dan paling penting, pandu cermat ingat orang yang tersayang tau. Layan dulu lagu Balik Kampung Sudirman.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, sekalanya untuk

0: sesuai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dan pilih berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Santai Sabtu 12.6 dah sampai ke penghujung. Dah pun terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Fazrina 6 jam daripada jam 12.30 hari tadi sampailah sekarang. Dan terima kasih juga kepada anda yang mengikuti Carta Top 10 Mutiara Silang Budaya Stesen Berkembang bersama saya dengan Minal FM tadi. Dan selepas ini Mimi akan teman anda sehingga jam 12 malam nanti. Terima kasih hampa semua. Pada yang on the way balik kampung, hati-hati, okey? Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Esok Fazrina akan temankan anda dari 6 pagi hingga 12.30 hari. Saya tinggalkan anda buat waktu ini. Biar Afiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Surya FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Surya FM segalanya untukmu. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin, Mimi Pora, menemani anda untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama 6 Zulhijjah 1447 Hijriah, menerusi santai 16 petang hingga 12 tengah malam ini. Terima kasih buat rakan setugas FAS bersama dengan anda sejak tengah hari tadi sampai petang. Kini Mimi pula temankan anda. Okey, jadi petang ni kita nak layan lagu-lagu retro campur-campur sikit kan, sambil-sambil kita lepak. Mungkin ada yang terperangkap dekat kesesakan lalu lintas tu. Almaklum lah, hari ni hari Sabtu, di Pulau Pinang banyak dah jalan-jalan yang mula sesak, berpusu-pusu. Ramai dah masuk ke Pulau Pinang untuk bercuti. Cuti sekolah kalau, cuti raya ke, cuti sekolah ke, Pulau Pinang akan menjadi salah satu negeri yang menjadi tumpuan untuk anda berehat dan bercuti. Okay? Nanti Mimi akan kongsikan juga laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Jom kita nak berehat dulu. Ini dia bersama dengan Flybase. Ini dia keindahan alam. Trafam.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-9557. Pucar FM.

Drafam segalanya untukmu, baik untuk anda yang sedang memandu ketika ini. Mimin nak kongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Okey, baik, kita nak mula daripada Batu Feringgi. Wow, saya nak menasihatkan kepada Fazrina, diharap bersabar dan juga bertabah. Okey, jalan dari Batu Feringgi, dari pantai Miami nak menghala ke Batu Feringgi. Nampaknya jalan dah pun mula perlahan ataupun dah pun mula sesak. Di Tanjung Tokong nampaknya masih okey lagi. Seterusnya di Jalan Kelawai juga nampaknya kenderaan bergerak dalam keadaan perlahan juga. Okey, dari Jalan Kelawai Road nak menghala ke Tanjung Tokong, kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya Jalan Bagan Jerman pun bergerak perlahan. Jalan utama juga okey, dari Bulatan Udini nak menghala ke Jalan Masjid Negeri, ke Jalan Scotland dan juga di Jalan Utama nampaknya kenderaan bergerak sangat-sangat perlahan dan berlaku kesesakan yang teruk di situ. Okey, seterusnya dari Jambatan Pulau Pinang pula menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu ke Pengkala Well juga kenderaan dilaporkan bergerak perlahan. Seterusnya lagi di Jalan Gad, Jalan Perangin pun kenderaan bergerak perlahan. Di Jalan Datuk Keramat pun kenderaan bergerak perlahan. Lagi ke mana lagi Mimi ni? Okey, kat Sungai Pinang pun kenderaan bergerak perlahan juga. Dan seterusnya lagi Mimi nak kongsikan di jalan sebelah Barat Daya ni, di Jalan Teluk Kumbang, itu berhadapan dengan hotel mewah kat situ, Jalan Teluk Kumbang pun nampaknya kenderaan bergerak perlahan. Kat situ macam orang Teluk Kumbang, dia kata dah biasa dah kat situ, memang jam. Baik, seterusnya di Jalan Tun Dr. Awang juga nak menghala ke Bulatan Bulatan Bayan Baru tu pun nampaknya kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya banyak lagi laluan-laluan di jalan mana lagi ni, di Jalan Tun Dr. Awang dari Bayan Baru. Dari Bayan Baru ke Bulatan kenderaan bergerak perlahan. Daripada Batu Uban, Jalan Sultan Azlan Shah nak menghala ke jambatan juga kenderaan bergerak perlahan. Okey, di atas jambatan nampaknya trafik berlangsung lancar untuk kedua-dua hala. Untuk Lebuh Raya Utara Selatan, dari selatan nak menghala ke utara nampaknya kenderaan bergerak sedikit perlahan. Manakala dari utara ke selatan, Seberang Jaya nak menghala ke Perai, kenderaan dilaporkan bergerak sedikit perlahan. Lain-lain lagi di Lebuh Raya Utara Selatan lagi, selepas tol Sungai 2 nak menghala ke utara nampaknya kenderaan bergerak sangat-sangat-sangat-sangat perlahan. Sampai ke mana ni? Tunggu dia. Sampai ke Sungai Petani. Okey, kenderaan bergerak perlahan dari tol Sungai 2 nak menghala ke utara. Baik.

Berikutnya lagi, mana lagi eh? Ke selatan macam mana? Okey, ke selatan nampaknya trafik lancar sahaja. Cuma di beberapa tempat dan juga kawasan kenderaan bergerak perlahan. Untuk anda yang sedang memandu dan bercuti di Pulau Pinang, selamat bercuti dan juga mandulah. Jadi berhati-hati di jalan raya. Jom kita dah teruskan berhibur bersama dengan ini dia Dato' M. Nasir. Salam Dunia. Macam

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: Melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

Itu dia Soldier, lagu daripada petikan filem Soldier juga. Lakonan Bobby Deol dan juga Pretty Zinta. Filem pertama Pretty Zinta waktu tu. Baik, dah pun 6.44 minit petang dah ketika ini. Baik, saudara, Mimin nak kongsikan juga dengan anda. Ini dia, Malaysia sekali lagi melangkah ke pentas akhir Piala Dunia Sepak Takraw selepas mengetepikan cabaran negara serumpun Indonesia 2-0 pada asli separuh akhir acara regu berpasukan yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa hari ini tadi. Kemenangan ini sudah cukup untuk memastikan skuad negara bertemu musuh tradisi iaitu Thailand pada perlawanan akhir yang dijadualkan berlangsung pada malam ini iaitu jam 8 malam. Jadi Thailand terlebih dahulu mengesahkan tempat ke final selepas menewaskan Korea 2-0 menerusi kemenangan 15-3, 15-10 bagi regu pertama dan 15-10, 15-9 untuk regu yang kedua. Ini adalah penampilan keempat Malaysia dan Thailand di pentas final kejohanan dunia itu. Jadi Thailand juga muncul juara dalam 3 pertemuan terdahulu iaitu pada edisi 2011 di Kuala Lumpur, 2017 di Hyderabad, India serta 2024 di Kuala Lumpur. Jadi pada asli separuh akhir, Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jais Baharul mempertaruhkan gandingan Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Muhammad Hafifuddin, Muhammad Razali dan juga Aidil Aiman Azwawi untuk regu pertama. Percaturan itu membuahkan hasil apabila trio negara tampil cemerlang menewaskan pihak lawan dengan 15-7 dan 15-9 bagi menghadiahkan mata pertama buat Malaysia. Jadi regu kedua negara yang dibarisi Muhammad Haziq Hairul Nizam, Farhan Adam dan juga Muhammad Azlan alias pula berdepan tentangan sengit apabila tewas 10-15 sebelum bangkit mencatatkan kemenangan 17-16 dan 15-9 sekaligus mengesahkan kemarahan Malaysia ke final. Jadi jangan lupa malam ini untuk memberikan sorakan dan juga semangat untuk skuad negara sepak takraw kita. Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan. Ini dia, nak berhibur pula bersama dengan lagu daripada A. Ramli dan juga Maria Bacu, Jauh Dikenang Dekat Disayang. Syafat.

dapur sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi my dog. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak bolehlah nak serius sangat. Jomlah kita gelak sama-sama. Ni ha, Acibi my dog setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi.

0: simpan. Terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: bersama dengan Black Dog Bone. Geram. Geram ni boleh ditafsirkan macam-macam ragam. Ada benda yang kita geram, sakci-sakci je kita tengok dia kan. Macam mana cepuk-cepuk je dia. Ada benda yang kita geram, kita nampak comel. Geramnya budak ni, comelnya dia, pipi dia. Macam lagi gigit je. Kan? Ada juga geram yang kata apa, tak puas hatinya aku dan macam-macam lagi. Apa pun, orang kata kalau geram, bak geram ni, kenalah tengok betul-betul. Jangan silap geram sudah. Silap geram nanti, bahaya jadinya. Okey. Baik saudara, sambil-sambil itu juga untuk anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Dah pun banyak dah jalan-jalan di Pulau Pinang yang boleh dikatakan dah pun sesak malam minggu kan, biasalah. Jadi untuk anda yang ada anak kan, pergi cuti, pergi berjalan, pastikan hari-hari cuti ni, dah pemula cuti sekolah ni, macam-macam plan lah mereka duk buat. Kawan-kawan ada pergi berjalan sana, ajak pergi berjalan sini, pastikan anda ambil tahu ke mana hala tuju mereka. Okay? Baik, sambil tu Mimi nak kongsikan juga. Wow, nampaknya jalan pun dah mula sesak nak menghala ke Batu Feringgi. Cari apa tak tahu kat sana, ke Batu Feringgi ni malam-malam. Okey, bermula dari pantai Miami. Sebelum pantai Miami lagi, nampaknya dah pun mula sesak sampailah ke Batu Feringgi. Dia kalau dia nak jam ni sebab kat traffic light tu je. Kalau lepas pada tu dia okey dah. Okey, selepas itu di Tanjung Bunga nampaknya traffic lancar. Seterusnya di Tanjung Tokong juga lancar. Di Jalan Bagan Jermal juga nampaknya kenderaan bergerak sedikit perlahan kedua-dua hala. Seterusnya di Jalan Geni Drive juga kenderaan bergerak perlahan. Di Kelawai Road juga kenderaan bergerak perlahan. Jalan utama kenderaan bergerak perlahan juga. Seterusnya di Jalan Scotland, simpang 4 ni, jalan atas dengan jalan bawah ni, nampaknya kenderaan bergerak sesak di sini. Dari Jalan Scotland nak menghala, dari Masjid Negeri nak menghala ke Jalan Scotland. Begitu juga dari Jalan Scotland nak menghala ke Masjid Negeri. Untuk kedua-dua hala juga dilaporkan sesak. Di Jalan Datuk Keramat, di Jalan Perak juga sesak untuk kedua-dua hala. Di Lebuh Raya Terdata Lim Chong Yu, dari turun jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Pengkalan Well juga dilaporkan sesak. Sampailah ke Esplanade, sampailah ke Georgetown juga dilaporkan sesak. Jalan Sungai Pinang juga sesak. Jalan mana lagi sesak ni? Okey, kejap Okey, di Jalan Batu Uban juga sesak. Dekat N Park tu juga sesak. Di Jalan Bayar Lepas juga. Di Jalan Tun Dr. Awang, dari mana ni dari Jalan Tun Dr. Awang ni. Nampaknya dah pun mula sesak di Sungai Ara, di Relau, nak menuju ke Bulatan Bayang Baru ataupun dekat Bulatan dekat Crystal Point tu juga dilaporkan sesak. Di mana lagi? Okey, di Jalan Sultan Azlan Shah juga untuk kedua-dua hala juga dilaporkan sesak. Di Teluk Kumbak juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Di jambatan kedua lancar. Di atas jambatan Pulau Pinang juga lancar. Dari utara ke selatan nampaknya Lebuh Raya utara selatan pun lancar. Cuma dari Sungai 2, selepas tu Sungai 2 menghala ke utara, jalan dah semakin sesak sampailah ke Sungai Petani Selatan. Katanya ada kemalangan di situ. Okey, untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 7.28 minit malam. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.
1: Malam ini kalau anda sedang memandu, sedang beristirahat ataupun sedang menikmati makan malam, jangan lupa untuk terus berhibur dengan lagu-lagu permintaan anda menerusi Cafe Music. Cafe Music.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidiladha dari kami.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

Revamp segalanya untukmu. Selamat datang dan juga selamat bercuti di Pulau Pinang untuk anda yang baru saja sampai ke Pulau Pinang. Pulau Pinang adalah merupakan pulau Pulau Pinang tempat destinasi pelancong.

Sambil-sambil itu juga untuk anda yang mungkin lagi terperangkap dalam kesesakan lalu lintas yang belum lagi orang kata apa, susah hati, maghrib ni kan tak panjang, pendek saja. Untuk makluman anda juga, untuk pandang muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini jam 7.28 minit malam. Jadi sempat lagi untuk anda mencari masjid untuk singgah untuk menunaikan solat maghrib. Dan untuk solat isyak pula masuknya nanti jam 8.43 minit malam. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inilah Mutiara FM. Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri, baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

Baik, saudara. Apa pun, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami di Metro FM. Tak kisahlah di mana saja anda berada, mendengarkan menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz juga yang bersama dengan Mimi menerusi RTM Klik di mana saja anda berada. Baik, saudara. Jangan lupa jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan malam ini bersama dengan Mimi menerusi ruangan Cafe Music. Mimi nak belanja lagu dekat you all semua, ke anda semua, okay? Boleh minta lagu dekat Mimi dekat ruangan WhatsApp 0105080957 selama 3 jam. Bermula jam 9 sampailah jam 12.30 malam, Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Yang pastinya hantarkan di ruangan WhatsApp. Dan insyaAllah Mimi juga akan bersiaran di ruangan live TikTok Mutiara FM nanti. Yang penting terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Ah, mak, abah pakai tali pinggang keledar tu.
1: Tak payah.
2: Kena pakai tu. Undang-undang.
1: Alah, aku dah 75 tahun ni tu. Tak pernah pun pakai.
0: Aduh.
1: Ya Allah. Pakai tali pinggang keledar. Pakai.
3: Undang-undang untuk semua. Tidak kira tua atau muda.
1: Kemalangan tidak mengenal usia. Patuhilah undang-undang. Ini bukan gurauan. Pakai tali pinggang keledar. Ingat.

Drive FM segalanya untukmu. 8.16 minit malam dah ketika ini. Baik, saudara Mimin kongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Untuk anda yang mungkin masih lagi terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, untuk anda yang nak menghala ke Batu Feringgi, nampaknya kenderaan masih lagi bergerak perlahan untuk menghala ke Batu Feringgi dari Pantai Miami ke Batu Feringgi. Seterusnya di Jalan Tanjung Tokong juga di beberapa tempat dan juga kawasan, nampaknya kenderaan juga bergerak perlahan. Di Jalan Bagan Jerma juga nak menghala ke Jalan Utama juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Begitu juga dari Jalan Scotland, Masjid Negeri juga di beberapa tempat dan juga kawasan masih lagi bergerak perlahan. Di Lebuh Raya tu, Dr. Lim Chong Yu nak menghala ke Pengkala Well juga, menghala ke Georgetown, menghala ke Jalan Dr. Lim Chiu Leong, Jalan Jalan Magazine, Beach Street, Little India dan juga Padang Kota Lama nampaknya masih lagi sesak. Berikutnya juga di Jalan Bayang Baru, di Jalan Sultan Azlan Shah juga kenderaan dilaporkan bergerak sedikit perlahan. Di Jalan Tunduk Tawang menghala ke bulatan Bayang Baru juga dilaporkan bergerak perlahan. Di atas jambatan masih lagi lancar untuk kedua-dua hala. Di Lebuh Raya Utara Selatan, dari Juru nak menghala ke Perai, nampaknya kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya di Sungai Dua, selepas tol Sungai Dua, nak menghala ke utara, kenderaan bergerak perlahan. Dilaporkan ada kemalangan di situ. Dan seterusnya dari Kepala Batas menghala ke Sungai Petani juga, nampaknya kenderaan bergerak perlahan untuk Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati di jalan raya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untukmu.

Syok. Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Baik, Ujrah FM segalanya untukmu. Bagi anda yang belum lagi menunaikan solat fardu maghrib tu, cepat pergi cari masjid ke, surau ke yang berdekatan. Sebab apa? Sebentar saja lagi, tepat jam 8.43 minit malam, akan masuknya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang. Almaklumlah mungkin ada lagi yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu kan? Kenalah cari masjid ataupun surau yang berdekatan sebelum masuknya solat fardu isyak. Kalau ada yang boleh, orang kata apa? Boleh jamak tu okey lah, yang tak boleh jamak tu okey. Apa pun, terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM segalanya untukmu.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Briefing Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Arbizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Arbizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Arbizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di Tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan mengurangkan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng, beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM. Suri Ariamai.

Drive FM segala aja untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin, Mimi Pora menemani anda untuk malam ini menerusi santai santai Ahad pula, santai Sabtu 6 petang hingga 12:30 malam hari ini. Baik, malam ni Mimi nak belanja you all semua. Oh, you all ya. Tiba-tiba pula you all kan. Okay, Mimi nak belanja anda semua malam ini selama 3 jam menerusi ruangan Mimi nak belanja lagu Cafe Music. Saya ini selama 3 jam untuk anda minta lagu. Mintalah lagu apa pun, insyaAllah kalau ada Mimi akan tunaikan. Tak kisahlah lagu raya pun boleh, lagu yang berkaitan pun boleh. Tapi lagu raya kena tengoklah juga. Kalau lagu raya tu tiba-tiba dia sebut Aidilfitri ke, kan? Tiba-tiba dia sebut Syawal ke, dia sebut puasa ke, di bulan Ramadan ke? Tak boleh lah. Kalau lagu raya tu dia tak sebut bulan Ramadan, tak sebut puasa, tak sebut Syawal, Aidilfitri, boleh lah. Saat ni orang dah kata, DJ ni aku juga yang kena nanti kan. Jadi kalau boleh, anda boleh minta lagu apa yang anda nak dengar, boleh kongsikan dengan Mimi juga dekat ruangan TikTok Live. Ketika ini Mimi juga bersiaran di TikTok Live Mutiara FM. Anda boleh hantarkan juga dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Untuk kawan-kawan kita dekat TikTok yang mana belum follow, boleh follow. Jangan lupa sambil-sambil tu kita tap screen. Yang pastinya malam ini 3 jam Mimi belanja anda menerusi ruangan Cafe Music. Jom kita nak berhibur dulu. Ini dia bersama dengan lagu permintaan awal ni. Abang Din kita awal-awal lagi. Hantar mesej punya awal. Nak dengarkan lagu daripada Emelina. Ini dia Asyik. Drive FM segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Itu dia bercanda bersama dengan Silent Open Up dan juga Sona One menghiburkan anda seketika tadi. Itu dia lagu permintaan daripada Sunny. Yang nak dengarkan lagu tu tadi. Okey, baik, seterusnya masih lagi bersama menerusi ruangan Cafe Music. Mimi masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dah boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp dan juga di ruangan TikTok Live Mutiara FM. Ketika ni Mimi sedang live di Mutiara FM. Macam biasa, siapa yang live dengan Mimi, kalau Imi keloi saja, dia kena ada sekali. Kalau dia tak ada, Imi akan skip lagu dia. Senang je, okey? Baik, untuk seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Alang dari Kampung Baru, Pulau Pinang, yang menghantarkan melalui ruangan WhatsApp. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Ramli Sarip. Ini dia dengan lagunya Haji. Terus stay bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untuk

Pilau Lai Sheng Yuan. Dengan lagu ini diminta oleh Cik Azmi dari Senggora Pulai. Diharap terhibur hendaknya Mimi. Lama tak dengar lagu Cina, Mimi. Dia minta lagu tu, tapi lagu tu tak ada pula saya cari. Jadi dia kata apa-apa pun tak apalah, janji lagu Cina. Diharapkan lepas ni Fasih cakap Cina lah. Okey lah, baik. Seterusnya Mimi nak tunaikan pula lagu permintaan daripada sahabat kita Is. Udang kopek katanya. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Is dari Telok Kumbang nak request lagu daripada Elikat Seribu Bintang. Jom kita dengarkan bersama di Mutra FM. Segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Itu dia bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, Bisikan Hati, permintaan daripada Mio Zairil. Semoga terhibur hendaknya dengan lagu tadi, okay? Baik, seterusnya masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan Cafe Music untuk anda yang nak minta lagu. Malam ni Mimi belanja sampai pukul 12 tengah malam. Lagu-lagu permintaan anda hantarkan saja dekat ruangan WhatsApp dan juga di ruangan TikTok Live Mutiara FM. Okay. Baik, seterusnya ini dia Mimi nak tunaikan lagu permintaan. Ini dia Daniel Wong Lee. Tiba-tiba nampak dah kehadiran Daniel Wong Lee dekat TikTok live kita. Jadi Mimi nak tunaikan lagu permintaannya. Dah dengarkan lagu daripada Dato' Ramli Sarip dan juga Dato' Khatijah Ibrahim, Doa Buat Kekasih. Terus setia bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untuk

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebab kalau di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk...

sentiasa menghiburkan anda. Lagu ini minta oleh Pijan. Dia harap terhibur hendaknya. Mimi, lagu karaoke ni. Okeylah, baik. Terima kasih juga untuk anda ketika ini juga. Sambil-sambil itu Mimi duduk tengah layan live Facebook dekat Persekutuan Sepak Takraw Malaysia yang mana sedang berlangsungnya Sepak Takraw Piala Dunia ya. Piala Dunia Sepak Takraw ketika ini antara Malaysia dan juga Thailand untuk regu yang kedua. Nampaknya Thailand sedang mendahului dengan 9-1. Masih lagi terlalu awal untuk diperkatakan. Kita tunggu dah lihat dulu tengok. Mana tahu kok selalunya pun kata hero kalah dulu kan. Tapi tak apalah, baby garipa, kita layan dulu Mutiara FM sambil-sambil kita duduk layan lagu. Mimi nak tunaikan pula, ini dia lagu berikutnya daripada Suraini Muhammad Saleh. Nak dengarkan lagu daripada warmah biduanita kita, Datuk Sharifah Aini. Ini dia Seribu Mawar. Mutiara FM, segalanya.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Seribu Kemanisan, lagu permintaan daripada sahabat kita. Ha, apa lagi kat Siti Rahimah tadi? Semoga terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta tadi. Okey, baik. Seterusnya masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan Cafe Music. Masih lagi Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda sehingga jam 12.30 malam. Berikutnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu yang diminta oleh sahabat kita ni. Mana dia dekat ruangan TikTok pula dah. Dekat Facebook. Facebook pula dengan WhatsApp. Saya Kak Ina dari Kubang Otan katanya. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Dah lama dah duk dengar ni tapi tak pernah minta pun. Tapi kali ni sajalah nak cuba try minta. Harap-harap dapatlah tunaikan lagu kau. Ini dia. Nak dengarkan lagu daripada lagu lama ni. Lagu orang suka duk lepak lu. Lagu apa eh? Pantai Merdeka. Betul ke? Cempera pula saya tulis kat sini. Pantai Merdeka. Okey, Cinta Pantai Merdeka. Sedendangan daripada kumpulan Jin Bara. Jom kita dengarkan bersama lagu permintaan daripada Kak Ina dari Kubang Rotan. Terus stay bersama dengan Mimi di Putra FM. Segalanya untukmu.

peluang kepada peniaga IKS dan penggelaran produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

Abang, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Itu dia adik saya Abis sore. Ha, betul ke tu saya cakap Kelantan? Kita bukan orang Kelantan kan. Tapi kalau orang Pulau Pinang dia sebut macam ni. Adik sayang bang sorang. Tu dia cik sayang bang sorang. Ya. Ataupun cik sayang nana sorang. Gitu. Okey. Baik. Lagu dinangan daripada Eda Ezrin dan juga Dan Manjo. Lagu lorat Kelantan tadi. Lagu yang diminta oleh Khairul. Semoga terhibur hendaknya. Baik. Seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Tapi sebelum nak tunaikan lagu tu, Mimi nak kongsikan juga info berkaitan dengan Piala Dunia Sepak Takraw untuk regu yang kedua ketika ini. Masih lagi Thailand bertemu dengan Malaysia dan masih lagi berada di hadapan untuk set yang kedua. Nampaknya Thailand menang 15-10. Baru saja memperolehi mata kemenangan untuk set yang kedua. Untuk regu yang kedua. Jadi mata yang ada sekarang ni satu sama. Kan betul tak? Itu untuk sepak takraw. Manakala Piala Malaysia pula antara JDT dan juga Kuching FC setakat ni nampaknya Johor. Wow, Johor 1-0 dah. Berada di hadapan. Adakah Johor akan terus memenangi Piala Malaysia pada kali ini? Tak tahulah, anda boleh saksikan juga di Sukan, channel Sukan Plus ataupun di TV OK menerusi My TV, okey? Baik, baik, baik. Kita nak teruskan lagi lagu pilihan berikutnya. Kiriman daripada Azira. Nak dengarkan lagu daripada Aisyah Redno, Jodoh Lebaran. Jom kita dengarkan bersama di mana lagi kalau bukan di Mutra FM. Segalanya untukmu. Kita layan lagu ini. Jodoh Lebaran. Nak dengar lagu raya katanya. Mutra FM.

0: Kau ni Mahan.
1: Bawa okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa mula cerita semacam itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jam FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Jam FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Pekan FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku,
2: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
1: Oh, Mutiara FM.
2: Ha.
1: 9999.

Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini sehingga kita bersiaran lagi. Jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas, dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia magap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni, ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan. Dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Jadi malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda indah. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: dengarkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM, gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran radio televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12:10 tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
4: Lagu-lagu terbaik

Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidil Adha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembang-sembang dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke. Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh muat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantau lah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tak apalah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panasnya rongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antara dekat Kedah, Yan, Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat Hilir Perak, Batang, Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhikmah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke?
1: Malam Ahad
0: kita ada.
2: Malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita, Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
2: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
0: Betul.
2: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida dan sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang yalah, sama kita berhibur pun ada perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
0: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam Sebalik Mata.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
2: Ya, itu dia. Soalan Abang Manis kita kan?
0: Suram.
2: Suram kan, Nim?
0: Seram lah. Lagi-lagilah Hadim ni first time kan kat sini.
2: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
0: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
2: Kita biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod dah, episod yang ke-20 dah, Hadim sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
2: Doktor di rumah ke ada di luar kawasan ke, macam mana Doktor?
4: Di rumah.
2: Baik Doktor, seperti biasa untuk hari ini, Doktor bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim Doktor. Jadi hari ini kita nak sambung lah perkongsian kita Doktor, untuk tajuk kali ini, Neraca Akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya Doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham, berbentuk timbangan Doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang Doktor Jadi bagaimana Doktor, timbangan amal ni dilaksanakan, adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana Doktor? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazar. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah ya. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kapah, kapah ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, wa nada'ul mawazin al-qisqa liyaumil qiyamah fala tuzlam nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa Taala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin. Kalau dalam surah Zalzalah tu zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Taala datangkan, ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Taala. Maka dalam konteks mizan ini kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya maka berjayalah orang tadi. Tapi siapa yang ringan timbangannya maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi ianya adalah sangat tepat, adil dan tidak akan menyayangi walaupun sebesar zarah sekalipun, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam dacing lah ya, macam disebut oleh Gigi tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas berjemaah. Ui, beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tukar dalam bentuk yukallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan rakib atib mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badannya agak besar, maka timbangannya tak lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap nyamuk eh, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu hari para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok. Jadi para sahabat, dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak menunjukkan betis dia keding lah macam tu. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah. Terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau tahakuna min dikati saqai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah nyawaku di tangannya. Lahuma atqalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib atid itu seorang kedua. Ramai yang salah faham eh. Sebenarnya dia seorang tau.
0: Rakib
4: atid bukan dua, bukan rakib kanan atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini. Itu pasal dalam surah Al-Qaf dia kata rakibun atid, dia tak kata rakibun wa atid, wa itu dan. Rakib dan atid dia tak ada, dia kata rakibun atidun, rakib atid. Apa makna rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat. Atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati dia catat, dia perhati dia catat. Semua yang dicatatnya baik orang sebelah kanan, dicatatnya jahat orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan, bagi besok. Niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya duduk sebelah kanan, macam mana bang, nak tap-tap ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup fail. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah terlalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atin dan tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya, setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor semua, tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, istaqun nar walau bisyiqqi tamrah, takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu, oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat raqibun atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah dulu lah.
0: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
4: Okey, terus saya jawab. Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik. Umur dan sebagainya. Dan satu lagi, iaitu berkaitan dengan amal hati kita, yang ada dalam hati kita, ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah, tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu. Besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap kepada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas, tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
0: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okey, nanti kita akan kembali lagi.
2: Jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: Kalimantan. Mesej kita sembunyi ibarat siaran.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh.

0: kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik, anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni, orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
1: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, doktor?
0: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, doktor? Ada spesifik amalan ke, doktor? Ke banyak kita buat ni?
2: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu serta, amalan di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okey. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Tapi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata bersabda Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah SAW bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan, dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, Maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji. Sembahyang alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah, kita pergi mana-mana macam salah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, "Ma min syai'in asqalu fil mizanil mu'min yawm al-qiyamati min husnil khuluq." Rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizanil mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangan dia. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itu kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan thumma ta'allum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar. Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang kedua memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten, contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat tu ada problem, dia akan tengok solat sunat ada tak boleh tampun-tampun dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai, apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi, semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata, tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala, dan pahala tu pula boleh diberikan nilai berapa beratnya. Andainya berlaku sama berat, dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada suratul A'raf, mereka ini 50-50.

0: 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga, tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Nah, itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni, pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni, kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal, dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi, di atas orang kebumikan sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Nah, itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh kata-kata kita dan amalan kita lah. Yang penting amalan kita.
1: InsyaAllah. Itulah okay. Adib. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu berat timbangan dia. Baik, Doktor. Kita tahu tentang Telaga Kauthar ni, Doktor. Tapi sefahaman saya, mungkin Doktor boleh betulkanlah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar, Doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni, Doktor, sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni, Doktor?
0: Okey. Akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu, ya Rasulullah, Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada kataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri, ataupun Al-Quran itu sendiri, ataupun pahala membawa kepada akhirat, itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai, kata Ibn Abbas, dia kata Nahrum fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Ha fatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyak minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita, ya. Telaga Kauthar, dia terima telaga, Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam, macam tu besar, macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab, adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat, masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di padang mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahualam lah. Kita nak kata di mana itu, Allah Ta'ala Maha Kaya lah. Tapi cuma ada di padang mahsyar, di akhirat nanti, satu perigi telaga Kauthar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada, kita kata tadi, salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi. Aroma dia, bekas minumannya, ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu, kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kautsar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajar Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kautsar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguh air telaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi, kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amal salih. Itulah telaga Kautsar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, kita ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi. Bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk, tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini
2: anugerah
0: Allahu Akbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kautsar, telaga Kautsar itu seteguk pun jadilah. Allahu Akbar. Itulah syarikat.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu, hanya terpilih yang boleh minum.
0: Ya, tapi tapi banyak syafaat yang Rasulullah, antaranya ialah telaga Kautsar ni syafaat Rasulullah lah. Yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman lah. Orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
0: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunun samiat wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasa dia jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih, kasturi jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat bagaimana Rasulullah berada di hujung sana menunggu-nunggu ummati salim ya Rab, umat aku selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga di apa tempat mahsyar, kita kata tadi, bagaimana orang nabi-nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. Maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita.
1: Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Kita semua terpilih. Dan kita nak berehat dulu seketika doktor, InsyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar. Kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana haba'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang tembak itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilah fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Lat al-Uzza wa Manat as-Salisah al-Ukhra. Tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka, kamu tahu tak? Yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abadillah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah. Ini dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah di dunia ni, okey tak bergaduh, tapi di akhirat kau punya pasallah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik, tapi engkau lah dah bergaduh Itu yang pasal dalam surah Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku ajak saja, yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ ma ana bi musyrikikum wa ma antum bi musyrikin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar? Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk ini berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
1: Adakah berbeza tempatnya, doktor.
2: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam, tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka, dihimpun juga. Dan menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya, di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di padang mahsyar. Kalau kita tengok pasal pergerakan orang kafir ini, pertama, selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit, melainkan di tempat yang dipanggil sijin, mama adra kama sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situ, di situlah roh orang-orang kafir, berbeza dengan roh Islam kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di padang mahsyar pula, mereka ini akan dialihi di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di padang mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di padang mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita cerita dulu. Dan mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka, iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam subhana hatta idza ja'uha futihat abwa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring, kau iring juga. Macam kita orang bersalah lah, ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, disebut dalam surah Al-Kahf, halim talaksi wa taqulu hal mim mazid, bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Itulah yang perlu dekat tadi. Amin.
1: Itulah doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan,
2: sebelum bergerak ke neraka jahanam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
2: Kita baca dalam surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak, orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di padang mahsyar ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam burung. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, malaikat buat announcement, orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habislah aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka, di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelum yang terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian sirat al-mustaqim ni kan, jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
2: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman, kupasan, tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian kita yang sebut titi sebenarnya. Saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan lah tadi. Itulah gambaran. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada masyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah, dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, tujuh dibelah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan, binatang yang korban tu mereka naik macam kilat, ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam killer apa dalam surah-surah yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum killer ki'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmat wa zahiru min qibalil adzab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermana api neraka titian sirat berada di atas neraka jahanam. Api neraka tu naik bahang panas, tidaklah gelap. Nak lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah tujuh. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita, ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannama kanat mirsada jittagina ma'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak kekam orang tadi. Kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh tak boleh, kau dulu tak boleh, pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik, bagaimana cara meniti? Kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa di para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah boleh lah. Baca nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar, akan terus tergelincir jatuh kena api neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ini tinas sirat al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini, kita berada di atas landasan ihdinas sirat al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya, supaya kita konsisten, istiqamah, orang kata istiqamah di atas jalan kebenaran, sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insyaAllah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah. Tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surat amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak kekuk lagi untuk menerima surat amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akhirat. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah ya.
1: Baik doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
3: Betul.
1: Jadi kita dah pun menghampiri penutup untuk rancangan kita Misi Malam di Sebalik Mata. Jadi secara ringkasnya doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
2: Allahu Akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Tikian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekuh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Tikian Sirat kita, Bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah.
1: Amin. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusof. Terima kasih Dr. untuk pengusian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa Dr. kita nak kongsikan?
2: Itu kita dah di penghujung itu. Itu pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
2: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayana Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Manawi Majusa untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor.
2: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi Bin Mat Yusof tentang episod kali ini. Ya, Hanim? Hanim kan?
3: Hanim.
1: Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggal dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebab-sebab jangan kita simpan seorang.
3: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
3: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
3: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan. Sama-samalah kita saling ingat mengingati.
1: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salam FM.
3: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
3: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Misi Sebalik Malam di Sebalik Mata. Misi tersembunyi, ibarat tersirat.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi di

Geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okay, kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasihlah banyak-banyak kan. Dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun. Kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yam contohnya lah kan, tom yam tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Hani nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikannya juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okey, untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan, okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkan lah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey, sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran nak ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sip, Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapit dan Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jaraklah. Pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan. Tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan? Sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Tadi lagu adik saya abai sore. Saya ni kalau cakap pasal cakap pantai timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap pantai timur memang lain lah bunyinya. Kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya abis sore ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah kan. Okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat Kereta Api Tanah Melayu, KTM, KTM, okey, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta Api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan dan Kereta Api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur, Johor Bahru, jualan 88%, masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, bercecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api, boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan Kereta Api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lainnya daripada tadi, memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan dan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay. Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luasnya. Alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini, pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insyaAllah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata, beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian daripada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng Burung Hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu kita memang akan ada aura dia, dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan? Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Noor Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4:09 minit pagi. Hanif masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Laveda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petik sehingga pukul 6 pagi di kawasan Belis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Ada mungkin ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja, dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat. Elak guna telefon bimbit, itulah yang paling penting kan, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan cetan pagi-pagi macam ni, susah nak tahan kan. Biarkan dia lalu. Ada mungkin ada kecemasan dia yang tertentu. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan segala perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM geng buruh hantu ini. Dengarkan setiaku di sini, Ziana Zain.

Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4:29 minit pagi ni, kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa amarah ini, pertama, kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, dia

Yang keempatnya kita kena diam lah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik, kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai sikap marah tu memakan diri kita. Sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan amarah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri, kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi tu agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya. Tidak keseorangan rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Buruh Hantu.

perasaan hati mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga. Ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, saudara-saudara kita dah pulang ke kampung kan. Waktu-waktu macam ni kita bangun pun awal, bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan rancar segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan bukan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan? Jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah, jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan, kalau hamba pada Ramadan ni habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah Ramadan ke habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rabbaniyin ni bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita, kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya, kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun halangan-halangan banyak. Waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat bab makan tu, aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu tuan-tuan. Maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin pada hadis yang ke-27 itu, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Yahya, iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, buat kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum dekat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu, walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni, lapar sungguh, benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga. Nabi kata apa?
1: kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Kan? Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka, tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan. Selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya, adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan, ni perintah Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita, ista'inu. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri. Dengan sabar, wassalah. Dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab salat ni juga termasuk dalam bab doa, kan? Kita buat kerja, kita minta pada Allah Ta'ala, ada ujian kita sabar, dan kita jaga salat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bishay'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat wabashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Walanabluwannakum. Balau ni balalah, bala ujian dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya, kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Kan? Para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan, tengok musuh ramai, kan, zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan walju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar, rasa lapar. Diuji tak ada makanan. Ya, kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia, kan, mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu, kan, diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal, kekurangan mal, kekurangan harta. Ya, tak ada harta, duit tak cukup, ya, tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi, kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan, berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni Allah letakkan lima lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian.

0: tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashir sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashir, Allah bagi berita gembira.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا.

kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita: makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini sahaja dulu. Saya Hanim mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum saja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: FM。Hai, inilah Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: FM.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Bagai panduan muslimin dan muslimat, sebentar tadi pukul 5.51 telah masuknya waktu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu subuh daripada kami di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar setia Mutiara FM. Pagi Ahad macam ni, subhanallah. Suasana tadi saya nak mai kerja pun sangat tenang, angin pun rasa sejuk dan jalan pun masih lagi sunyi kan. Dan bagi anda yang dah settle solat subuh tu, mungkin tengah lipat sejadah ke, ataupun mungkin tengah buat kopi waktu ni, mungkin ada juga yang tengah siap-siap nak pergi riadah waktu ini. Terima kasih kerana memilih untuk mulakan pagi anda bersama kami di Mutiara FM. Hari ini Santai Ahad bersama saya Fazrina Sadiq sehingga jam 12:30 hari nanti. Pelbagai pengisian menarik menanti anda. Teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puncak FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1. Hanya kau yang di hatiku, tiku.
2: Terafam sekalinya untukmu. Waktu pagi-pagi macam ni kan, terutamanya hari cuti macam ni adalah waktu yang paling mahal untuk kita beri sarapan kepada jiwa kita. Sebelum kita sibukkan diri dengan urusan dunia, sebelum jari kita ni laju je capai handphone tu untuk scroll social media untuk hari ini, apa kata kita mulakan dengan satu perkataan yang paling indah pagi ini, iaitu Alhamdulillah. Saya nak kongsi satu tips ringkas pagi ini. Jom kita amalkan konsep 3 benda yang saya syukur pagi ini. Selepas ini, Rafam sekalinya untukmu.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

FM segalanya untuk mu. Kalau tadi saya dah tease kepada anda mengenai konsep tiga benda yang kita boleh syukur pagi ini, ini antaranya. Yang pertama, kita syukur sebab Allah masih pinjamkan lagi nafas untuk kita bangun pagi ini. Itu tanda Allah masih lagi sayang dan beri peluang untuk kita jadi hamba yang lebih baik. Yang kedua, kita syukur ada bumbung tempat untuk kita berteduh, ada tilam yang selesa. Dan yang ketiga, cuba kita tengok orang di sekeliling. Ada ibu ayah kita, suami isteri, anak-anak. Mereka masih ada dan sihat di depan mata kita. Nabi SAW pernah bersabda, waktu pagi macam ni adalah waktu yang penuh barakah. Malaikat turun mendoakan kita dan pintu rezeki sedang dibuka luas. Jadi, rugi kalau kita mulakan pagi kita dengan rasa mengeluh ataupun stres. Jadi sebaliknya, kita mulakan hari pagi ni dengan rasa syukur, insyaAllah. Moga hari kita sentiasa rasa lapang, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus bersama kami, Trafam segalanya untuk umum.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Ibu, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
6: Hai, assalamualaikum. Saya Sarah Suhairi. Apa khabar, Orang Pinang? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning everyone. Selamat pagi. Apa khabar hampa semua pendengar setia Mutiara FM? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini hari Ahad, santai Ahad 6.12 bersama dengan saya Fazrina Sadiq dalam edisi 24 Mei 2026, bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijri. Buat apa tu? Hari ni kan weekend. Mungkin pagi-pagi ni ada yang dah siap-siap nak pergi jogging ke, nak pergi hiking ke, dan apa sekalipun aktiviti anda pagi ini, Fazrina doakan semoga semuanya dipermudahkan. Dan untuk anda, kalau nak sembah-sembah dengan Fazrina, boleh sahaja WhatsApp di 010-5080-957. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Anda. Radio No. 1, hanya kau yang di hatiku, tiku, tiku.
2: Santai Ahad 6.12 ditemani Fazrina Sade. Good morning semua. Kepada anda yang dalam pemaduan ketika ini atau ada yang baru saja nak hidupkan enjin kereta tu, jom kita tengok sekejap kita punya cuaca, ramalan cuaca pada hari ini. Kalau kita tengok luar tingkap sekarang ni kan, tapi saya dalam gonti, saya tak dapat nak tengok. Tapi tadi on the way nak mai kerja, hujan lah di sekitar Jalan Burmani. Dan akan mengikut ramalan cuaca di Met Meli, saya menunjukkan pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala untuk petang dan juga malam tiada hujan. Dan kepada anda yang mungkin dah ada plan pagi ini, mungkin plan outdoor misalnya, maybe boleh tukarlah kepada plan indoor ke. Dan mungkin anda yang dah rancang nak pergi sarapan hari ini dekat tempat yang best-best, boleh standby payung dalam kereta tu. Okay, walaupun apa cuaca hari ini, harapnya mood hari Ahad anda tetap on dan ceria. Dan saya pun akan on juga dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda pagi ini. Sentiasa bersama kami, Trafam, segalanya untukmu.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidiladha dari kami.